Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawawajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 7 sutuk.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: lapangan. Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: 99,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Prodo.
1: Atau buat teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk semua yang pagi ini mungkin sudah semangat ya, walaupun di tanggal tua teman-teman tapi harus semangat ya. Topik kita pagi ini adalah taat ibadah dan baik pada sesama. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan kehidupan kita setiap hari ya. Seperti apa kehidupan kita? Nah, itu yang akan kita bahas pagi ini. Dan sudah ada bersama dengan saya ada narasumber kita, Ibu Nelly Indah Rahmawati, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu. Saya coba sapa. Halo, selamat pagi.
2: Hai, selamat pagi, Kak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa. Baik. Sehat.
1: Sehat
2: dan baik.
1: Oke. Okay. Lebih akrab di siapa-siapa dulu nih?
2: Nelly aja, Kak.
1: Nelly aja ya. Oke, okay, baiklah. Saya pengen Kak, Kak saja.
2: Boleh,
1: ya.
2: Boleh.
1: Oke.
2: Okay.
1: Biar lebih mudah begitu.
2: Biar
1: ya.
2: Biar ketuaan ya.
1: Iya, betul. Oke, okay. Kak Nelly nih. Kalau menurut Kak Nelly sendiri nih, mungkin dari secara pribadi, apa definisi daripada taat beragama juga baik pada sesama?

0: semua kebaikan, dan kita wajib dan patuh untuk mentaatinya. Kemudian untuk baik terhadap sesama, yaitu berperilaku sopan santun, kemudian menghormati orang lain, menolong orang yang membutuhkan, baik secara materi maupun non materi ketika membutuhkan, kemudian berempati dan memahami perasaan orang lain, serta menghindari perbuatan tuh yang menyakiti, baik secara verbal maupun secara fisik.
1: Okay. Seperti itu. Nah, saya pengen yang lebih kelihatan setiap hari, mungkin satu contoh, apakah rajin pergi ke gereja atau ke masjid itu sudah menjamin taat beragama?
0: Tidak semua sih kak, kadang kita hanya pergi ke masjid, tapi perilakunya tidak mencerminkan seperti itu. Atau kadang kita ke gereja setiap minggu dan lain sebagainya, tapi perilakunya tidak mencerminkan seperti itu. Jadi kembali lagi kepada niat kita, mau beribadah itu tujuannya apa, niatnya apa. Kalau niatnya karena Tuhan dan karena diri kita yang terhubung dengan Tuhan, maka wajib kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Entah bagaimana nanti dicap tidak baik dan lain sebagainya, yang penting kita harus senantiasa perbaiki diri dengan cara beribadah setiap saat.
1: Oke, berarti kalau misalnya pergi rajin pergi ke mungkin masjid atau ke gereja, motivasinya cari jodoh, berarti itu salah ya?
0: Salah dong, nggak boleh dong. Kalau rencanakan lain ya, sebenarnya kenapa nggak, cuma nggak boleh dengan niat seperti itu.
1: Oh iya, iya. Oke, baiklah ya kalau begitu ya. Saya pengen lagi, ini ada soal baik pada sesama ya. Ini mungkin salah satu contoh nih dalam kehidupan kita, bisa tidak kasih kita salah satu contoh begitu?
0: Oh, kalau baik terhadap sesama ya contoh kecil aja nih kak, dalam pertemanan misalnya. Kita hindari tuh yang namanya menyakiti secara verbal, apa itu seperti berkata-kata kotor, menyinggung atau membuli dengan teman sendiri, itu sebenarnya kita wajib atau patut kita hindari, karena itu sudah mencerminkan perbuatan yang tidak bisa berbuat baik terhadap sesama. Maka dari itu ya, itu tadi kembali kepada kita, hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita dengan manusia juga harus baik.
1: Kalau sekarang kan kita di perkembangan zaman yang wow, ini semua serba digital dan lain sebagainya itu. Nah itu, kalau kakak sendiri melihat secara umum ya, apakah masih ada tuh yang istilahnya perilakunya masih tidak sesuai dengan ajaran agama mungkin, atau dengan sesama begitu?
0: Kalau saya perhatikan sejauh ini ya kak, di era digital atau di media sosial, sebenarnya kembali lagi ke individunya masing-masing. Masih ada sih satu atau dua oknum yang kita sebutnya ya, bahwa menciarkan hal-hal yang tidak baik, menciarkan hal-hal yang buruk, atau bahkan membuli sesama di media sosial. Contohnya berkeluh kesah hingga istilahnya curhat, tapi tujuannya ada nih seseorang yang yang dibully. Nah itu juga saya rasa masih ada sampai sekarang. Dan sikap kita ya harusnya harus bisa milih-milih nih. Ini patut kita konfirmasi atau perlu kita telan baik-baik atau biarkan saja seperti itu. Karena memang hal-hal seperti itu masih ada sampai sekarang.
1: Kalau kita bicara soal taat beribadah begitu, atau mungkin baik pada sesama ini, ada yang mungkin mengatakan bahwa wah ini kayak sok suci nih. Itu gimana tuh kita menanggapi itu?
0: Kalau itu sih kembali kepada niatnya kita ya kak. Yang pertama niatnya kita adalah untuk beribadah kepada Tuhan, serta koneksi kita kepada Tuhan. Yang kedua yaitu terhadap sesama. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan seperti itu, ada salah satu contoh nih. Saya juga di kehidupan nyata ada contoh nih. Misalnya di lingkungan kita nih, kita pertemanan kan kak, nggak hanya di lingkungan Kementerian Agama ya. Pasti banyak di luar sana. Nah ada salah satu contoh nih di lingkungan saya sendiri. Memang lingkungannya baik, hanya kadang mungkin tutur katanya, tata bahasanya itu sering menyinggung dan bahkan berkata-kata kotor di depan anak-anak. Nah itu sangat-sangat saya tidak normalisasikan atau sangat-sangat menegur hal-hal tersebut. Karena apa? Karena yang pertama itu tidak bisa dibiasakan, yang kedua ada anak-anak di situ. Gak bisa tuh anak-anak menelan mentah-mentah dengan kata-kata kotor tersebut. Karena saya tegur, cuma ada kata bahasa begini juga, ih Mbak Nelly ini terlalu ini, terlalu ini, terlalu ini. Bukan karena kita sok suci, bukan karena kita sok baik, tapi karena kita juga masih berusaha nih, ayolah berbuat baik, terutama diri sendiri dan juga di depan anak-anak, supaya dicontoh baik juga seperti itu.
1: Jadi lebih kepada juga memberikan contoh yang baik ya, di lingkungan ya. Berarti tetap lagi-lagi itu kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita menanggapi itu ya. Itu berat tidak?
0: Awal-awal sih berat ya kak, seakan-akan ada jarak di antara kita, di antara pertemanan tuh kayak ada jarak. Tapi lama-lama kalau kita kasih pengertian sering-sering bahwa oh ini tuh nggak bener loh, oh ini tuh wajib dilaksanakan loh, oh ini dan lain sebagainya, lama-lama juga terbiasa.
1: Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal baik pada sesama nih, kita tidak sedang bilang orang itu menunjukkan kebaikan atau apa ya. Tapi kalau kan ada yang ketika buat-buat sesuatu itu divideokan dan diposting
0: di media sosial.
1: Nah itu kira-kira itu kalau menurut pandangan

0: seperti apa tuh? Apakah itu memang itu bagian dari memang lagi-lagi dari hati, ataukah itu sebagai apa tuh motivasinya, apa kira-kira itu?
1: Kalau dari saya sendiri, untuk hal ini kembali kepada niat masing-masing ya Kak. Seperti halnya ada hadis mengatakan innama a'malu binniat, semua perbuatan baik kita atau niat kita itu tergantung, maksudnya semua amal kita itu tergantung niat kita.
0: Oke.
1: Jadi keduanya ini baik diperlihatkan atau disembunyikan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
0: Okay.
1: Kalau diperlihatkan nih Kak, contohnya bisa menjadi motivasi.
0: Okay.
1: Kemudian motivasinya apa? Contohnya misalnya si A nih udah bisa bersedekah ke panti asuhan A misalnya.
0: Okay.
1: Kok aku enggak bisa? Aku harus bisa nih lebih dari dia. Contohnya itu. Jadi kan memotivasi orang lain. Kemudian bisa menjadi media dakwah seperti itu tadi, dan juga menjadi dukungan sosial.
0: Berarti tergantung cara orang lihat itu ya.
1: Ya betul, betul. Kalau misalnya nih seperti yang saya contohkan tadi, kalau dilihat dengan pandangan baik akan seperti itu termotivasi. Tapi kalau dipandang dengan pandangan yang buruk, pasti orang mikirnya begini, ah sok pamer.
0: Yeah.
1: Ah sok ini, padahal itu uang enggak tahu asalnya tapi kok disedekahkan dan lain sebagainya. Itu semua bisa terjadi dalam dua pandangan tersebut.
0: Yeah,
1: tergantung
0: yeah,
1: niat kita lagi. Kalau kita niatnya mau motivasi dan karena Allah atau karena Tuhan, kita jalankan saja kebaikan itu.
0: Dan mungkin yang paling banyak komentar orang-orang yang dekat dengan kita ya.
1: Iya, betul. Orang kita dekat yang banyak berkomentar.
0: Oke. Apa harus diblok ya?
1: Ah, jangan dong.
0: Oke. Baiklah kalau begitu ya. Tetap kita berarti harus tetap berbuat baik ya, walaupun
1: betul,
0: apapun yang kita hadapi.
1: Apapun
0: berat
1: hadapi.
0: Loh itu, Kak.
1: Betul. Apapun pandangan dan cibiran di luar sana, kalau kita merasa baik dan tidak merugikan orang lain ya kita laksanakan.
0: Rasanya apa, Kak? Biar kita tetap kuat.
1: Apa ya, Kak ya? Pertama sih gak ada yang langsung kuat ya, pasti kita jatuh banget Kak. Mental kita tuh seakan-akan kok gini ya, kok salah ya, apa yang salah dengan saya, pasti ada mindset seperti itu. Tapi ketika orang-orang terdekat, entah keluarga, teman, sahabat, mensupport kita dengan baik dari sisi manapun, insya Allah kita bisa menjalankannya gitu Kak.
0: Oke, mungkin kita juga harus setidaknya juga selalu menguatkan hati kita dengan berdoa juga ya.
1: Iya, betul-betul dengan beribadah itu tadi Kak.
0: Ya, karena kalau tidak juga ya sebenarnya bagaimana ya?
1: kalau saya tuh kadang begini Kak, lebih menyemangati kayak diri sendiri kayak kalau bahasa ininya apa? Kayak sugesti.
0: Oke. Okay.
1: Mensugesti diri sendiri kayak ayo Nelly kamu bisa. Ayo jangan dengar ini, jangan dengar ini, ayo kamu bisa. Selama itu masih baik, ayo bisa gitu.
0: Oke, kasih afirmasi positif untuk diri sendiri
1: betul,
0: ya.
1: Afirmasi positif untuk diri sendiri.
0: Ya, baiklah kita sama-sama belajar untuk memberikan afirmasi positif untuk diri kita, karena kalau kita mengambil contoh di sekitar kita itu
1: banyak
0: itu sangat
1: sekali.
0: Banyak dan itu memang kenyataan yang terjadi ya.
1: Betul,
0: itu bukan rekayasa teman-teman. Jadi untuk yang lagi dengar, kalau misalnya saat ini kamu lagi di posisi itu ya, kurang lebih lakukanlah seperti apa yang sudah disampaikan Kak Nelly. Oke. Baiklah Kak Nelly. Masih ada yang ingin disampaikan begitu?
1: Mungkin pesan-pesan sih Kak.
0: Oke, apalagi silakan.
1: Pesan-pesannya.
0: Boleh.
1: Pesan dan tips nih.
0: Oke, nah.
1: Untuk anak muda.
0: Siap.
1: Jadikanlah ibadah tuh sebagai bagian dari gaya hidup. Bukan hanya sekedar kewajiban kita kepada Tuhan. Karena perlu kita ketahui, Tuhan tidak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Kemudian caranya gimana? Ya lewat beribadah, lewat keagamaan-keagamaan, kegiatan keagamaan sehari-hari yang ada di lingkungan kita. Kemudian dari situ tuh batin, komunikasi terjalin, pikiran semua terkoneksi kepada Tuhan. Caranya ya mulai dari hal kecil. Misalnya kalau kami nih Kak, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran atau kitab suci, kemudian bersedekah. Jangan lupa untuk mencari ilmu agama dan lingkungan yang mendukung. Dengan begitu ibadah tidak terasa ibadah akan terasa lebih bermakna dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita.
0: Berarti harus ada wujud nyata. Dan teman-teman kurang lebih seperti itu ya perbincangan kita pagi ini. Kalian terima kasih untuk waktunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dimelihara.
0: Kenapa?
3: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: 99,8 produk tempat-tempat terbaik. Kamu 56 menit lepas dari pukul 9 pagi. Dan itu berarti kebersamaan kita akan segera usai. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami hingga saat ini ya. Kita bersama kami karena setelah ini juga masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan untuk menghibur teman-teman semuanya di sepanjang hari ini hingga tengah malam nanti. Oke, setelah ini akan ada Prado Hitlist. Jadi tetap bersama kami di 99,8. Dari Gerahasia RL Tarya Tambua, saya Miki Daka pamit. Kita akan ketemu lagi dengan kesempatan. Selamat pagi, jelang siang. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.
1: Bye.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesuatu, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Masih di Pro 2 Hitlist dan masih barengan sama Adelia Manek di sini teman Pro 2 ya. Sudah pukul 11 lepas 22 menit. Kita masih punya waktu di segmen Pro 2 Hitlist ini di sekitar 38 menit lagi teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang belum berpartisipasi boleh banget bergabung di nomor WhatsApp-nya Pro 2 Atambua di 0851-3728-7493. Boleh juga DM ya di @RRI_Pro2Atambua. Dan sudah masuk teman Pro 2 requestan dari Kak Yeni teman Pro 2 di Malaka. Halo Kak Yeni.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

lagi dengerin Santai Siang. Masih di Santai Siang Pro 2 FM, Matang Buah Teman Pro 2. Dan saya Adelia masih menemani kamu tentunya ya. Gimana kabarnya siang hari ini? Sudah pada maksi alias makan siang? Semoga kamu tetap semangat dan tidak lemes ya Teman Pro 2 ya. Meskipun di luar cuaca lagi hot-hotnya ya. Tapi ngomongin soal hot, Adelia punya satu bahasan yang tidak kalah membakar Teman Pro 2. Coba absen dulu, siapa di sini yang kalau makan bakso kuahnya harus berubah warna jadi merah merona penuh sambal? Atau yang kalau makan ayam geprek pesennya level mampus sampai nangis Bombay Teman Pro 2? Yes, yang ini kita bakal ngobrolin fenomena yang Indonesia banget. Kenapa sih makanan pedas banyak banget penggemarnya ya Teman Pro 2? Padahal ya dipikir-pikir aneh ya, udah tahu bikin lidah kebakar, keringat bercucuran, mata berair, bahkan kadang bikin perut mules, tapi kok tetap dicari gitu ya. Nah, Adelia sudah merangkum beberapa faktor ilmiah sekaligus kocak di baliknya Teman Pro 2. Yang pertama itu sensasi adrenalin dan pelepas stres yang nagih. Nah, Teman Pro 2, kamu tahu tidak saat lidah kita kena capsaicin saat pemicu pedas dicabai, otak kita itu mengira sebenarnya tubuh kita lagi dalam bahaya atau kepanasan. Nah, sebagai respon alami, otak langsung merilis hormon endorfin dan dopamin. Itu loh hormon yang bikin kita merasa bahagia dan plong gitu. Jadi secara tidak langsung, makan pedas itu sensasinya mirip kayak naik roller coaster atau pas kamu lagi jatuh cinta, ada deg-degan, tapi bikin bahagia dan pengen lagi Teman Pro 2. Kayak baper-baper sedap gitu ya Teman Pro 2. Dan faktor kedua adalah warisan budaya alias kebiasaan Teman Pro 2. Kita yang lahir di Indonesia pasti sudah tidak asing sama yang namanya sambal ya. Dari kecil mungkin kita sering lihat ibu kita ngulek sambal atau minimal pas remaja diajak nongkrong teman makannya seblak gitu ya, rujak gitu. Nah, kebiasaan dipupuk sejak dini ini melatih lidah kita jadi makin kebal gitu ya. Jadi rasa pedas itu bukan lagi siksaan, melainkan rasa rindu akan aroma. Dan Teman Pro 2, yang berikut itu, pernah tidak sih kamu dulu makan keripik pedas level 3 udah megap-megap gitu ya, tapi sekarang level 10 rasanya biasa aja tuh. Nah, tubuh kita itu pintar adaptasi Teman Pro 2, karena lidah sudah mulai kebal sama rasa panas. Para pecinta kuliner pedas akhirnya tertantang buat nyari level yang lebih tinggi demi mendapat kepuasan yang sama. Ibarat hubungan ya, kalau flat-flat aja kan bosan gitu ya, harus ada tantangan ya yang lebih barbar biar makin seru Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, yang berikut itu korban racun viral media sosial. Yes, anak muda zaman sekarang Teman Pro 2 kepancing sama yang namanya FYP Teman Pro 2. Kamu tahu tidak FYP itu apa? Ya, yeah, for your page TikTok atau Reels Instagram. Begitu ada influencer yang mereview mukbang mie instan pedas Korea atau bakso aci kuah mercon, jiwa-jiwa penasaran kita langsung meronta-ronta. Alhasil, kita ikutan beli demi konten atau sekadar tidak mau dibilang kurang update alias FOMO Teman Pro 2 ya. Udah pedas di lidah, pedas juga di kantong kalau keseringan ya. Nah, kalau Teman Pro 2 sendiri, kamu masuk tim yang mana nih Teman Pro 2? Tidak pedas, tidak nikmat, atau harus banjir sambal nih? Atau kamu tim penyelamat lambung yang lihat cabai satu biji aja udah langsung mules gitu ya? Apapun tim kamu, yang penting tetap jaga kesehatan, jangan sampai kepedesan ya berujung bikin kamu absen sekolah atau kerja ya Teman Pro 2. So, itu dia informasi seputar dunia kuliner di siang hari ini. Habis ini Adelia bakal puterin lagu-lagu manis biar bisa ngademin lidah dan hati kamu yang lagi kepanasan. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di 99,8 MHz.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
0: Masih di Santai Siang Pro 2 FM Matan Buah, dan masih dari Graha Siar Altari, dan tentunya masih bareng sama Adelia di siang hari ini, teman Pro 2. Dan siang hari ini Adelia bakal bawa kamu, kita bakal ngobrolin salah satu ikon anak muda yang paling berpengaruh di dunia sepak bola saat ini, teman Pro 2 ya. Who else it if not Kylian Mbappe namanya, teman Pro 2 ya. Kapten timnas Prancis yang sekarang merumput di Real Madrid ini baru saja ngasih statement yang super tegas dan cerdas terkait langkah Les Blues ini di ajang Piala Dunia 2026 yang lagi berlangsung saat ini ya di Amerika Serikat, teman Pro 2. Nah, menanggapi rumor miring dari luar yang bilang kalau oh Prancis ini cuma nargetin posisi semifinal gitu ya, Mbappe langsung kasih jawaban yang menohok banget, teman Pro 2. Jadi katanya target kami itu menjuarai Piala Dunia. Titik. Saya tuh tidak paham sama omongan orang yang bilang target kami cuma sampai semifinal. Kalau targetnya cuma semifinal, terus pas sudah nyampe sana kita berhenti gitu ya, berhenti tanding atau langsung pulang? Ya tidak lah. Wah, luar biasa ya, mindset juara banget sih ini ya. Ini yang Adelia suka dari cara berpikirnya Mbappe. Makanya Adelia tuh fans banget sama Prancis nih. Dia tuh mengajarkan kita kalau punya impian atau target itu harus all out dan tidak usah setengah-setengah, teman Pro 2. Mau di dunia olahraga, di sekolah, kampus, atau karir ya yang lagi kamu rintis, teman Pro 2. Jadi jangan biarkan standar atau keraguan orang lain membatasi potensi besar yang kamu punya. Nah, selain itu, teman Pro 2, soal ambisinya di lapangan hijau, ada info yang tidak kalah menarik dan agak kocak nih. Dari wawancaranya, teman Pro 2, karena Mbappe ini kan dikenal vokal banget nih menyuarakan isu-isu sosial, banyak publik yang spekulasi kalau suatu saat dia bakal terjun ke dunia politik, bahkan jadi presiden Prancis mungkin. Nah, sambil bercanda, Mbappe langsung merespon, teman Pro 2, katanya, tenang aja, saya tidak punya rencana jadi presiden Prancis kok ya. Jangan khawatir, saya tuh udah cukup dibenci sama banyak orang seperti sekarang. Jadi tidak perlu menambah-nambah masalah. Savage jujur ya, banget ya Mbappe ya. Dia tahu betul kapan harus bersikap idealis dan kapan harus tetap fokus sama keahlian utamanya sebagai pesepak bola profesional, teman Pro 2. Nah, kita belajar dari seorang Mbappe, kira-kira apa nih big goals atau target terbesar yang lagi pengen kamu kejar dalam waktu dekat. Yuk, miliki mental juara dan buktikan kalau kita juga bisa, teman Pro 2. So, habis ini Adelia punya satu track, teman Pro 2, cocok banget sama bahasan kita ya, datang dari dunia sepak bola. So, ini dia lagu yang bakal menaikkan mood booster kamu ya, terutama di musim-musim Piala Dunia seperti ini. Kayaknya cocok nih sama lagu-lagu seperti ini. Put your flags up in the sky, put them in the sky.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan,

mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: lagi dengerin Sate Siang.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM Atang Buah Teman Terbaik Kamu, dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini yang masih menemani kamu di siang hari ini di jam-jam rawan lapar, rawan ngantuk, rawan apalagi. Tidak mungkin rawan galau ya teman Pro 2, tapi bisa mungkin sih ya karena di luar lagi mendung-mendung manja gimana gitu ya. Tapi di luar mendung teman Pro 2, Adelia di sini lagi hot banget karena Adelia punya kejutan ya teman Pro 2 ya. Ya, ada satu kabar dari Rumput Hijau Piala Dunia 2026 yang dijamin langsung bikin kamu melek dan geleng-geleng kepala gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin Spanyol teman Pro 2, La Furia Roja yang ada di pikiran kita pasti gaya main Tiki Taka yang cakep, banjir bintang kayak Lamine Yamal dan juga Pedri teman Pro 2. Plus status mereka sebagai raksasa bola dunia di atas kertas. Harusnya laga pembuka grup H tadi malam bakal jadi ladang gol buat mereka kan ya. But wait, Piala Dunia selalu punya cerita magisnya sendiri. Nah, secara mengejutkan, sang tim debutan yang baru pertama kali merasakan atmosfer Piala Dunia Tanjung Verde sukses bikin Spanyol frustasi berat teman Pro 2. Pertandingan yang digelar di Atlanta Stadium itu berakhir dengan skor kacamata alias 0-0 ya. Bayangin teman Pro 2, di menit awal anak-anak asuhan Luis de la Fuente udah langsung ngegas nih, mendominasi banget di penguasaan bola dan ngegempur habis-habisan pertahanan Tanjung Verde ya. Bahkan di babak pertama saja Spanyol sampai melepaskan 12 tembakan ya. Dan catatan ini sampai memecahkan rekor tambahan tembakan terbanyak Spanyol tanpa gol sejak tahun 1966 pas mereka melawan Swiss. Gila ya, sekeras itu perjuangan mereka teman Pro 2. Tapi ya itu dia, pertahanan Tanjung Verde benar-benar disiplin banget ya. Ditambah lagi kiper mereka yang bernama Fozina lagi dalam mode good mode ya, alias kesurupan saking jagonya. Berkali-kali peluang emas dari Ferran Torres, Dani Olmo, Michael Oyarzabal sampai sundulan Pedri digagalkan gitu aja sama Fozina. Bahkan teman Pro 2, saking buntu dari pusingnya di menit ke-71, pelatih Spanyol sampai menurunkan wonder kid mereka ya. Jadi Lamine Yamal buat nambah daya gedor gitu ya. Tapi tetap aja teman Pro 2, taktik pertahan total dan serangan balik kilat Tanjung Verde sukses bikin Lamine Yamal duduk terpaksa berbagi satu poin dan pulang dengan ekspresi kecewa. Nah, dari pertandingan ini kita belajar nih, teman Pro 2, status senior atau diunggulin di atas kertas itu tidak menjamin kita bakal langsung menang kalau tidak dibarengi sama eksekusi yang matang. Sebaliknya, biar kita dianggap remeh atau statusnya debutan alias anak baru, kalau kita punya mental yang solid, fokus dan disiplin tinggi, kita bisa kok menahan gempuran sekelas raksasa Spanyol. Mental ini nih yang harus kita bawa ya buat menjalani hari-hari kita, teman Pro 2. Anyway, menurut kamu apakah Spanyol bakal bangkit di laga berikutnya atau justru Tanjung Verde yang bakal bikin kejutan lebih gila lagi di grup H teman Pro 2? Coba drop pendapat kamu di kolom WhatsApp ya di nomor 0851-378-7492. So, abis ini Adelia bakal putarin satu lagu yang bisa menemani suasana santai siang kamu biar makin adem teman Pro 2. Jangan kemana-mana, keep staying terus di 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

89,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu masih di sampai siang dan masih bareng sama Adelia di sini ya teman Pro 2. Selamat siang, annyeonghaseyo. Masih barengan sama Adelia ya buat kamu para pecinta film terutama yang suka genre horror, thriller atau misteri yang bikin mikir merapat dulu. Adelia punya kabar yang super duper membanggakan dari industri perfilman Indonesia. Yes, sutradara kondang kita Mas Hanung Bramantyo. Aduh, baca namanya agak mungkin kurang fokus nih teman berdua, kurang minum air apa kurang kasih sayang ya, kurang perhatian sih lebih tepatnya ya. Baru saja bikin gebrakan lagi di kancah internasional. Film terbaru garapannya yang berjudul Lobang Buaya atau kalau di pasar internasional judulnya keren banget, The Hole teman Pro 2, baru saja dapat apresiasi luar biasa ya di ajang Bifan 2026 di Korea Selatan ya. Makanya tadi Adelia menyapa annyeonghaseyo karena di Korea ini. Jadi tidak main-main, film ini sukses menembus kategori B Extreme, sebuah program bergengsi yang khusus mengurasi film-film dengan visi paling berani, intens, penuh ketegangan dan imajinasi tanpa batas. Keren banget kan? Nah, teman Pro 2, penasaran tidak sih ceritanya tentang apa? Nah, film Lobang Buaya ini mengambil latar belakang Indonesia di era 1960-an yang waktu itu penuh dengan ketegangan politik dan sosial. Terinspirasi dari peristiwa bersejarah gerakan 30 September ya, teman Pro 2. Tapi plotnya dikemas dengan sangat cerdas. Jadi ceritanya berpusat pada serangkaian pembunuhan misterius di mana para korbannya selalu ditemukan tewas setiap tanggal 30 dengan luka lubang misterius di tubuh mereka plus ada pesan-pesan aneh gitu ya. Nah, dari situ penyelidikan detektif dimulai dan perlahan mengungkap sisi gelap serta propaganda masa lalu. Makanya programmer Bifan Martin Lee sampai kasih pujian setinggi-tinggi langit gitu ya. Dia bilang kalau Mas Hanung tuh jenius banget nih memadukan unsur horor, misteri dan drama detektif dengan refleksi sejarah yang kuat. Jadi sebelum mampir ke Korea, film yang dibintangi oleh aktor-aktor muda berbakat seperti Baskara Mahendra, Karissa Peruset, ini ternyata udah world premiere duluan di International Film Festival Rotterdam teman Pro 2 2026 di Eropa dan mendapat sambutan yang tidak kalah meriah juga teman Pro 2. Luar biasa ya, keren banget ya. Nah, makin tidak sabar kan buat menunggu film ini tayang reguler di bioskop Indonesia. Sambil menunggu penayangannya, kamu tim yang mana nih? Pecinta film horor murni yang bikin jantungan atau tim horor misteri yang bikin mikir keras kayak film Lobang Buaya ini? Kalau saya sih misteri ya teman Pro 2 ya, buat saya berpikir ya. Kalau udah tertebak sih saya tidak srek ya, tapi ya itu beda-beda. Yuk ceritain ke Adelia lewat WhatsApp Pro 2 teman Pro 2 ya. Dan Adelia masih menemani kamu. So ada Last Child Duka yang akan jadi penghibur kita siang ini selanjutnya teman Pro 2. Tapi masih ada lagu-lagu manis lainnya. So stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Santai Siang di Pro 2 FM.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

99,8 Nah Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Masih bareng sama Adelia di sini teman Pro 2. Dan sudah pukul 14 lepas 56 menit. Tidak terasa ya teman Pro 2. Lepas 5 menit lagi kita bakal tiba di penghujung siaran kita di siang hari menjelang sore ini teman Pro 2. Dan itu artinya saya Adelia Manek harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia dari pukul 10 pagi tadi sampai dengan kurang 3 menit lagi pukul 15 sore ini. Dan saya Adelia Manek pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Have a nice day, selamat menikmati liburan ya. Yang mau jalan-jalan, sok healing. Yang mau nongki, pas banget nih sore-sore cuaca di luar lagi sendu seperti ini, cocok banget teman Pro 2. So, have a nice day, bye-bye dan sampai ketemu lagi.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro2 FM.
2: Memang Pro2, selamat sore, kembali lagi ada saya Ari Leon, masih di info lokal ya. Info-info dari daerah timur, baik dari Belu, TTU, Malaka, dan Alor. Dan di sini sudah ada beberapa info menarik yang kayaknya layak buat kita publish ya, kita hadirkan untuk milenial. Yang pertama kaitannya dengan Kementerian Agama bersama tokoh sudah merumuskan 4 pilar penting. Tonggak penting ini sebagai pedoman utama dalam praktik moderasi beragama nasional. Nah, pilar-pilar penting ini meliputi komitmen kebangsaan, sikap toleransi, anti kekerasan, sikap akomodatif terhadap tradisi budaya di Nusantara. Ini disampaikan tokoh pemuda perbatasan Johannes Bergmans Enggak Arwa Esfil ya kepada RRI pada hari Minggu lalu. Komitmen kebangsaan itu sangatlah vital. Kenapa menjadi kesepakatan final kita dalam menerima Pancasila dan juga undang-undang serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sikap toleransi itu memberikan ruang buat umat lain untuk menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa adanya intimidasi dari kelompok pihak manapun. Jadi jelas, pilar-pilar ini jelas lahir dari elemen lintas agama yang bersatu padu membentuk kehidupan bernegara yang konkret dan masif. Jadi menghargai tradisi lokal yang kita yang tidak bertentangan dengan ajaran agama itu salah satu bentuk nyata dari pengalaman moderasi tersebut. Jadi kesadaran kolektif dalam mempraktikkan pilar-pilar ini menciptakan harmoni sosial, memperkuat persatuan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Oke, masih akan ada lagi info-info lokal lainnya teman Pro2. Jadi buat kamu dimanapun berada, kita dengarkan dulu yang berikut ini di Santai Siang sampai di jam 4 sore. Masih ada banyak info-info menarik lainnya, tentu dari daerah kita sendiri di Timor.

Hai teman Pro 2, ada momen emosional banget nih dari skuad Portugal di Piala Dunia 2026 yang lagi jadi sorotan dunia. Kamu sadar tidak sih Cristiano Ronaldo dan seluruh pemain Portugal kompak pakai gelang khusus sepanjang turnamen? Ternyata ini adalah bentuk penghormatan buat mendiang mantan rekan setim mereka, Diogo Jota, yang berpulang tahun 2025 lalu. Inisiatif murni dari internal tim ini jadi bukti kalau dedikasi Diogo Jota tidak pernah dilupakan. Tapi menariknya, meski bawa motivasi emosional yang besar dan difavoritkan juara, tim Portugal milih buat tidak mau takabur. Gelandang mereka, Vitinha, sempat bilang kalau mereka tidak mau terbebani target besar sejak awal. Fokusnya adalah step by step menghadapi satu persatu pertandingan terdekat dimulai lawan Kongo tanggal 17 Juni besok. Keren banget ya solidaritas mereka. Menurut kamu, dengan modal kekompakan dan emosional ini, Portugal bakal melaju sampai final tidak sih?

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok ni hodong, ulos pangihok ni holong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekadar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Kemang Pro 2 masih di santai siang ya, walaupun sudah sore menjelang senja gitu. Masih ada informasi menarik dari wilayah TTU dulu ya. Nah, ini pemerintah Kabupaten TTU menghibahkan 2 unit gedung pasar ke Imigrasi Attambua. Jadi pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menghibahkan 2 unit gedung pasar yang tidak terpakai di Desa Haumeniana, Kecamatan Bikomini Lulat ke Imigrasi kelas 2 TPI Attambua karena selama ini pelayanan perlintasan tradisional di kantor pos Imigrasi Haumeniana hanya memakai bekas kontainer. Ini disampaikan oleh Bupati TTU Yose Valentinus Della Sale Kebo di wawancarai RRI pada aksi lanjutan penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Menurut Bupati Valen bahwa kantor pos imigrasi PLBT hendak dioperasikan. Karena itu Pemkab TTU dan imigrasi mengunjungi Desa Haumeniana dan ternyata kantor itu tidak layak karena selama ini melakukan pelayanan keimigrasian perlintasan tradisional menggunakan kontainer bekas, dan untuk itu Pemkab TTU hibahkan 2 unit bangunan pasar yang selama ini tidak terpakai di sana. Kedua gedung pasar ini juga berdempetan dengan kantor pos Bea Cukai sehingga ke depan bisa digunakan untuk pelayanan keimigrasian dan tidak lagi memakai kontainer bekas seperti yang terjadi selama ini. Jadi langkah pemerintah Kabupaten TTU ini menjadi solusi bagi kantor pos PLBT dan tidak ada gedung pasar juga yang menganggur dan mubasir. Selain itu, ke depan kemungkinan besar kantor pos imigrasi Haumeniana akan ditingkatkan menjadi PLBN mini sehingga perlu dipersiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Dan ini disampaikan Bupati sekaligus pendiri Ormas Beta Timor. Teman Pro 2, kita masih juga ada informasi lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana dan terus dengarkan Pro 2 RRI hingga malam hari nanti.

Info selanjutnya, film animasi Pixar berjudul Hoppers akan segera hadir di layanan streaming Disney Plus mulai 3 Juni 2026. Film keluarga tersebut menghadirkan petualangan unik yang berpusat pada karakter Mabel Tanaka, dilansir dari Variety. Ia merupakan seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor berang-berang robot realistis. Hal itu dilakukan Mabel agar bisa berkomunikasi langsung dengan hewan.

0: Den yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, satu informasi lagi ya, kasus stunting di Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan data yang dihimpun pemerintah desa. Di tahun 2025 tercatat 49 anak mengalami stunting, sedangkan di tahun 2026 jumlahnya menurun menjadi 46 anak. Jadi penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang dijalankan desa. Program kesehatan juga sejalan dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2026 yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Desa Litamali, Emmanuel Daok Nahak, menjelaskan bahwa faktor pengasuhan masih menjadi penyebab utama terjadinya kasus stunting di setempat ya. Banyak orang tua meninggalkan anak untuk bekerja sehingga pengasuhan diserahkan kepada keluarga atau kerabat. Dan selain faktor pengasuhan, pemerintah desa juga menyoroti pola konsumsi makanan anak yang belum optimal. Sebagian anak terkadang tidak menghabiskan makanan bergizi yang sudah disediakan lewat program pemerintah nasional atau MBG. Pemerintah desa berharap kolaborasi masyarakat dan tenaga kesehatan mampu mempercepat penurunan angka stunting setempat. Kesadaran orang tua menjadi faktor penting untuk mewujudkan generasi sehat dan bebas stunting. Teman Pro 2, kita masih di sore ceria saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, karena kami akan mengajak kamu untuk mendengarkan obrolan seru hari ini di sore ceria. Jangan kemana-mana.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

0: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi di Sore Ceria. Di Pro 2 FM Atambua sore ini yang menemani kamu masih yang sama, Ari Leon ya. Dan seperti biasa, selalu ada anak-anak berbakat, anak-anak berprestasi yang happy dan mereka berusaha untuk mewujudkan mimpi mereka. Nah, di kalangan milenial atau Gen Z sekarang itu mereka tidak puas kalau pencapaian mereka itu cuma standar saja ya. Mereka lebih suka ingin menggapai sesuatu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi sampai benar-benar merasa itu mampu mengangkat kepercayaan diri mereka dan juga membanggakan diri. Seperti hari ini kita sudah bersama dengan salah satu atlet tinju tapi cewek nih. Kita tolong sapa dulu nih, sudah ada Sandra Dokarmo. Selamat sore Sandra. Apa kabarnya?
2: Kabar baik gitu.
1: Sabar ya Sandra, coba. Oh, mic-nya bermasalah lagi ya. Oke, Kak. Tanya ini kita ganti mic ya. Ini pantulan dari mic sebelah kayaknya. Pak Max, mungkin saya bisa minta bantuannya. Nah, itu dia. Nah, ini baru jelas suaranya. Oke. Okay. Nah, kita kembali lagi ya, teman Pro 2. Jadi ada sedikit trouble teknis, tapi sekarang udah aman. Sandra, apa kabar hari ini?
3: Puji Tuhan, baik.
1: Baik selalu ya. Oke. Okay. Ini cewek tapi petinju ya. Kabar hari ini baik. Kamu masih sekolah ya?
3: Masih SMA kelas 1.
1: SMA kelas 1?
3: Iya.
1: Oh, baru SMA kelas 1.
3: Baru mau naik kelas 2.
1: Oke. Okay. Pikirnya sekarang udah kelas 3, udah mau kuliah. Ternyata baru mau naik kelas 2 ya.
3: Iya.
1: Nah, ini baru kelas 1, prestasinya udah ada nih. Hanya naik-naik kelas nanti bakal jadi lebih banyak prestasi. Amin kan ya?
3: Amin.
1: Oke, santai-santai aja. Nah, kamu akhir-akhirnya sibuk apa aja?
3: Paling sekolah, pulang sekolah lanjut latihan.
1: Lanjut latihan. Kamu tidak bantu orang tua di rumah gitu?
3: Pas pagi saja.
1: Oh, pas pagi ya? Yeah. Oke. Okay. Jadi kalau pagi bantu, siang di sekolah, pulang
3: istirahat.
1: Sore?
3: Latihan.
1: Oke. Latihannya tiap hari?
3: Kami di sini latihannya tiap hari.
1: Oh ya?
3: Free-nya hari Minggu saja.
1: Hari Minggu saja, yeah. Oke. Nah Sandra, saya penasaran sih, kamu kenapa sih mau suka dengan tinju nih?
3: Itu berawal dari lihat story-story teman-teman. Kayak lihat kayak seru sekali ikut tinju. Jadi berawal dari SMP kelas 2. Itu mau masuk hanya tidak tahu lokasinya di mana.
1: Mau masuk lewat mana gitu.
3: Iya.
1: Tapi kamu tidak rasa takut kalau tinju itu kan itu lebih banyak kena pukulnya dibanding bela diri gitu.
3: Tidak takut, hanya orang tua saja yang takut.
1: Jadi kamu sendiri tidak takut tapi orang tua yang takut ya.
3: Okay. Orang tua takut.
1: Orang tua takut karena anak cewek lagi. Nah, kenapa sih kamu tidak ikut bela diri atau taekwondo, kempo gitu kan?
3: Dulu pernah ikut ya? Taekwondo sampai sabuk biru, tapi keluar memilih untuk ikut tinju saja.
1: Kenapa kamu keluar dari sana?
3: Rasa kayak tidak cocok.
1: Oh ya?
3: Iya.
1: Kamu cocoknya yang kayak gimana? Yang maunya yang
3: pokoknya yang
1: lebih kasar.
3: Yang juga lebih kasar, pokoknya baku tumbuk sampai pica-pica juga boleh.
1: Astaga. Nah, mengikuti tinju itu apa ya? Kan banyak orang yang mengatakan bahwa kita cewek nih, perempuan. Terus kenapa sih kita harus masuk tinju? Emang tinju punya manfaat apa buat kamu?
3: Salah satunya itu bisa jaga diri.
1: Jaga diri ya?
3: Iya.
1: Terus apa lagi kira-kira?
3: Itu kan kalau tinju kan kita latihan fisik tiap hari, bisa lari. Iya. itu juga bisa buat kesehatan.
1: Kesehatan ya. Iya. Poin penting ini, kesehatan tuh mahal ya. Jadi kalau kita tidak menjaga kesehatan bisa bahaya.
3: Iya.
1: Buat
3: karena kebanyakan Gen Z itu lebih memilih rebahan sambil main HP.
1: Oh, benar ya. Jadi setelah dengan kegiatan-kegiatan ini kamu jadi tidak terlalu fokus ke HP ya?
3: Iya. Lebih ke di luar saja. Mau pegang HP juga rasa kayak lebih pentingnya di luar daripada main HP.
1: Oh ya, mendingan keluar.
3: Penting-penting dulu baru buka HP.
1: Baru buka HP iya. Ya. Oke. Okay. Nah, kamu tidak kayak misalkan pergi ikut latihan atau apa gitu. Kamu tidak penasaran kalau misalkan aduh jangan sampai pas latihan nih ada yang telepon, ada yang WA, chat apa begitu.
3: Oh, itu di WA itu di yang bio WA saya itu saya sudah taruh pokoknya lagi sibuk.
1: Wow.
3: Iya.
1: Jadi kamu benar-benar memfokuskan diri buat mengejar apa ya, meningkatkan bakat kamu gitu
3: iya.
1: Ya.
3: Iya. Lebih fokusnya sekarang tuh kayak tinju, prestasi dengan sekolah lah.
1: Sekolah iya. Ya. Wah. Beda ya cara berpikirnya. Kamu kalau misalkan kalau sudah mulai ikut tinju nih, ada tidak nih teman-teman yang membatasi diri untuk bergaul dengan kamu gitu?
3: Banyak,
1: kenapa? Banyak.
3: Satu, mereka bilang kayak kasar, tidak kasar. Boleh, jangan terlalu dekat-dekat. Saya kawan perempuan cuma beberapa, kebanyakan laki-laki.
1: Sebenarnya memang kamu suka pukul-pukul atau mereka sendiri yang takut?
3: Tidak, mereka takut.
1: Padahal kamu sendiri seperti cewek pada umumnya ya?
3: Kalau pas latihan laki-laki, keluar cewek.
1: Jadi pas latihan kamu merasa diri harus seperti cowok ya? Iya. Kekar ya?
3: Harus lebih fokus kan kalau kayak kita menyemenya kan nanti latihannya tidak bagus.
1: Jadi kayak harus tangguh begitu ya?
3: Iya.
1: Bagus juga nih, ini gak gampang ya kalau di korek begitu ya. Nah, kamu sendiri gabung di Laka Box ini dari sejak kapan?
3: Dari Januari.
1: Januari tahun ini?
3: Iya, tahun ini.
1: Masih baru banget ya?
3: Masih baru.
1: Wow. Nah, itu pertama kali pas masuk latihan gitu ya?
3: Iya.
1: Nah, itu teknik apa yang kamu pelajari yang pertama?
3: Itu yang pertama itu belajar pukulan. Itu pukulan. Di jab, strike, uppercut dengan hook. Dengan arah-arah pindah-pindah tempat begitu. Sudah latihan, pokoknya kalau sudah tahu, sudah hafal begitu bisa sido. Sido boxing namanya.
1: Sido itu apa? Seperti apa itu?
3: Itu kayak kita terserah, kita mau pukul kayak jab, strike, intinya berpindah-pindah. Supaya kita bayangkan seperti kita lagi di atas ring sedang pertandingan gitu.
1: Sedang berhadapan dengan lawan ya.
3: Iya.
1: Oh. Nah, dalam apa? Ini Januari baru 5 bulanan ya kayaknya kamu ikut. Itu gimana olahraganya, kayak gimana sih jadi seorang atlet tinju itu?
3: Itu kami fokusnya tuh latihan fisiknya tuh lari, salah satunya lari. Itu supaya bilangnya supaya tahan nafas kan di atas
1: ya.
3: Iya. Di atas ring kan 3 ronde. Kalau yang kami yang junior itu 2 menit.
1: Menit.
3: Kalau yang elit 3 menit.
1: Oke. Nah, dalam waktu 2 menit itu kalau misalkan pertandingan
3: iya.
1: Itu biasanya sampai berapa ronde kalian?
3: 3.
1: 3 ronde.
3: 3 ronde. Okay. Jadi hitung karena semuanya junior. Itu di atas ring itu kami 6 menit. Kalau yang elit 9.
1: Oke. Okay. Nah, selama kamu berlatih di sini untuk area Atambo aja nih. Nah, ini pasti udah sering ya, apa istilahnya? Sparring atau apa tuh?
3: Itu
1: kalau di tempat latihan.
3: Kalau di tempat latihan itu kami ini setiap hari Sabtu.
1: Oke.
3: Okay. Itu wajib sparring.
1: Wajib sparring.
3: Kalau cedera yang baru. Tidak sparring, intinya nonton.
1: Oke. Okay. Nah, itu kamu sendiri mengukur kemampuan kamu sejauh ini 5 bulan tuh gimana? Katanya apakah teman-teman kamu itu masih jauh lebih di atas kamu atau gimana?
3: Kalau yang masih jauh tuh kakak-kakak senior tentunya. Karena kami kebanyakan baru
1: ya. Ini yang ikut olahraga ini kan jarang ya, yang cewek. Kalau laki-laki banyak tapi cewek kan jarang. Nah, di tempat latihan kamu banyak tidak sih, berapa orang cewek yang suka yang maksudnya punya selera tinju seperti kamu?
3: Kalau cewek di tempat latihan kami itu sekitar 20-an orang.
1: Sekitar 20-an iya. orang.
3: Itu belum lagi tambah dengan kakak-kakak senior yang sudah pergi merantau, yang kerja. Belum lagi yang ada kesibukan di luar-luar.
1: Oke, jadi mereka yang terlibat ini kamu lihat mereka seperti apa? Apakah mereka hanya mau ikut rame atau mereka juga kayak punya semangat?
3: Ada yang motivasi. Ikut rame, pokoknya sebagian. Ada yang ikut rame, ada juga yang pokoknya kayak saya mau ikut tinju supaya bisa ikut kejuaraan di PON atau tidak Popda.
1: Jadi ada motivasinya lebih tinggi gitu ya. Oke. Nah, ini kan baru-baru ini kalian ikut kejuaraan ya?
3: Iya.
1: Nah, itu di mana tuh
3: kejuaraan? Itu di Kupang.
1: Berapa hari?
3: Satu minggu.
1: Satu minggu.
3: Iya.
1: Nah, itu kejuaraan apa waktu itu?
3: Itu tinju amatir.
1: Tinju amatir. Iya. Jadi yang ikut dari Belu berapa orang?
3: Sekitar hampir 40 orang.
1: Hampir 40 orang?
3: Iya, petinju dari Belu yang paling banyak.
1: Oh ya?
3: Iya.
1: Ah, itu dari mana? Dari kelompok mana aja? Apa di satu kelompok kalian?
3: Iya, satu
1: satu laka,
3: klub,
1: satu
3: laka
1: klub.
3: Boxing. Ha, iya.
1: Laka boxing ini?
3: Iya.
1: Sampai 40-an orang?
3: Iya. Iya. Itu karena kami melewati apa namanya?
1: Seleksi.
3: Seleksi.
1: Berarti yang ada sekarang tuh lebih dari 100 ya?
3: Itu kalau pas mau pertandingan baru muncul banyak.
1: Banyak.
3: Iya.
1: Saya pikir yang di Atambua ini yang tertarik paling 20-30an, ternyata banyak ya.
3: Kami petinju dari Belu sangat banyak.
1: Sangat banyak. Iya. Oke. Nah, waktu di sana itu berhadapan dengan petinju dari mana aja?
3: Itu dari Tunas Muda, dari Kupang, kebanyakan dari Kupang.
1: Ada berapa peserta yang kemarin?
3: Berapa ya? Ratusan.
1: Ratusan ya?
3: Iya.
1: Nah, ini tahapannya gimana waktu sampai di sana? Apakah kamu sekali aja bertanding atau?
3: Puji Tuhan saya dapat di final.
1: Oh ya?
3: Iya.
1: Itu kenapa bisa sampai gitu ya?
3: Itu tidak tahu, dari mereka tarik lotre. Tarik lotre, pokoknya dapat. Nama kayak saya, Sandra dapatnya tuh di... contohnya di semifinal. Itu berarti main harus dua kali. Kalau kalahnya di semifinal berarti otomatis tidak main di final. Kalau dapat di final itu lebih bagus.
1: Kemarin kamu berhadapan dengan
3: Tunas Muda dari Kupang.
1: Dari Kupang.
3: Iya.
1: Nah, berapa ronde kamu kalahkan dia?
3: Puji Tuhan, 3 ronde selesai.
1: 3 ronde selesai ya. Kamu yang menang atau dia yang menang teman-teman?
3: Itu dia yang menang.
1: Dia yang menang, iya. Jadi dia juara satu.
3: Dia satu, saya dua.
1: Oke. Nah, kira-kira apa yang kamu pelajari dari dia sampai kenapa sih dia bisa menang begitu?
3: Satu, mungkin karena dia latihan lebih giat.
1: Lebih siap.
3: Yang kedua, dia lebih mendengarkan coach. Kalau saya dengar di bawah ring dengar, tapi naik ke atas sudah sudah lain. Buat lain.
1: Oke, mungkin harus konsisten dengan apa yang udah dilatih ya.
3: Iya.
1: Berarti teknik sangat penting nih.
3: Iya, teknik nomor satu.
1: Oke. Saat di atas ring, apa nih? Mungkin ada tips yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman. Kalau misalkan mau tinju saat kita bertanding di atas ring, apa yang harus kita buat atau kita persiapkan supaya kita jangan ceroboh dan jangan terbawa
3: itu,
1: emosi begitu.
3: Satu itu percaya diri, jangan pokoknya jangan demam panggung, jangan gugup. Itu nanti semua teknik yang kita pikirkan sebelum mau naik ring itu hilang semua.
1: Jadi jangan demam panggung ya.
3: Iya.
1: Terus apa lagi?
3: Apa?
1: Tetap tenang, lebih tenang gitu.
3: Lebih tenang, harus kepala dingin.
1: Jangan cepat emosi.
3: Iya, jangan cepat emosi itu karena nanti kita pukulnya tuh sudah tidak beraturan.
1: Oke. Jadi dalam keadaan bayi marapun harus tetap tenang ya.
3: Harus tetap tenang.
1: Nah, kamu sendiri merasa ketika berhadapan ini pertama kali atau berapa kali?
3: Kalau pertandingan ini pertama kali.
1: Pertama kali ya.
3: Iya. Tapi kalau sparring sudah ulang-ulang.
1: Sudah ulang-ulang.
3: Ya itu karena di sasana sendiri.
1: Oke.
3: Itu merasa tidak canggung, tapi kalau sudah sampai ke Kupang. Itu kan yang banyak yang kan yang nonton banyak.
1: Lihat ya.
3: Iya. Jadi kita juga ada rasa takut, demam panggung juga ada.
1: Nah, waktu berhadapan dengan dia kamu sudah tahu nih orangnya yang mana kan?
3: Tidak.
1: Oh, tidak sama sekali.
3: Itu pas sudah mau kayak besoknya mau pertandingan, malamnya bagan pertandingan, untuk besoknya kan keluar. Jadi kami sebelum pulang, sudah pulang ke penginapan, mama ini bos kami ini baca untuk kami untuk tahu besok nih lawannya dari mana, dengan kasih tahu nama juga. Hanya mukanya belum tahu
1: ya.
3: Besoknya timbang badan, pergi timbang, cari lawan. Hanya ini kayaknya saya tidak kenal juga, hanya tahu dia dari klub Tunas Muda dari Kupang. Pas mau persiapan, mau turun, mau naik ring, saya sudah sempat ketemu dia, hanya saya tidak tahu itu lawan.
1: Ternyata
3: saya
1: itu lawannya.
3: Saya sudah, padahal itu tuh saya sudah jabat tangan sebagai gini, semangat tinjunya. Ternyata dia lawan saya.
1: Astaga. Dan ketika kamu berhadapan dengan dia di atas ring, gimana perasaan kamu?
3: Campur aduk
1: ya.
3: Iya. Pertama rasa tuh kayak bisa kan, selama ini sebelum naik ring kan mau pertandingan kan kami harus main di kelas berapa, kayak main di kelas 48 sampai 52 begitu. Saya kan main di kelas 48 kilo. Jadi berat saya over. Saya dari Atambua mau ke Kupang itu sudah kasih turun berat badan, hanya mungkin di jalan makan lagi atau bagaimana berat naik. Jadi sampai ke Kupang olahraga lagi, kasih turun badan. Saya ke Kupang itu saya tidak makan nasi, makan telur dengan sup saja. Pas mau pertandingan baru makan nasi. itu rasa lemas sekali.
1: Lemas.
3: Nah. Baru kan dari Atambua juga kan makan nasi kan jarang. Sampai ke Kupang juga real 1 minggu tidak makan nasi.
1: Wow.
3: Pas mau pertandingan baru makan nasi, jadi kayak baru adaptasi kembali dengan nasi. Jadi muntah kasih keluar semua.
1: Astaga, padahal udah mau pertandingan.
3: Padahal ya? Sudah mau pertandingan.
1: Berarti ini bisa jadi faktor ya kenapa sampai kalah begitu.
3: Iya, jadi untuk teman-teman kalau mau ke Kupang atau ikut pertandingan begitu, persiapan memang. Kayak dari Atambua kalau kayak mau pertandingan di Kupang atau di luar-luar begitu, persiapan memang, jangan sampai sana baru berat over setengah mati. Kayak kita lihat kawan-kawan makan, kita makanlah. Sangat tidak enak.
1: Oh iya, benar ya. Itu pengaruh sekali ya rupanya. Nah, selain pengaruh ke fisik yang kurang tahan, psikologisnya juga terganggu nih. Tidak bisa makan enak masalahnya.
3: Tidak rasa kayak kawan-kawan makan enak, masa saya tidak. Di resiko gor juga ya? Di gor juga begitu. Kan berat saya over. Jadi kawan-kawan beli jajan atau selome atau apa begitu, saya cuma lihat saja. Dari penginapan rebus telur. Jadi sampai sana kalau lapar makan telur. Itu juga makan satu saja. Bayangkan dari jam 1 sampai jam 9 malam.
1: Oke, jadi ini pelajaran ya, pelajaran yang sangat berarti buat kamu supaya kalau misalkan nanti pertandingan berikut-berikutnya.
3: Iya, persiapan memang.
1: Nah, ini butuh olahraga lebih lama berarti.
3: Iya.
1: Supaya beratnya jangan naik dan mungkin
3: jaga pola makan juga.
1: Oke.

0: tidak tahu juga lawan kita di sana itu dia latihan main-main juga atau
1: Siap,
0: dia
1: siap.
0: fokus, kita tidak tahu juga. Jadi kita harus persiapan dari jauh-jauh hari juga.
1: Jangan anggap enteng
0: A-
1: lawan
0: ya,
1: ya.
0: jangan anggap remeh.
1: Okay. Nah, kemudian walaupun ini kan kamu apa? Juara dua ya.
0: Iya.
1: Juara dua, tapi juara dua itu juara satu, dua, tiga itu prestasi biasanya.
0: Iya, kami dapat
1: Nah,
0: sertifikat sama
1: okay.
0: medali.
1: Medali ya.
0: Iya.
1: Nah, kamu sendiri gimana rasanya? Ini pertama kali tapi bisa langsung juara dua.
0: Pertama rasa kayak sedih juga.
1: Sedih juga.
0: Karena targetnya kan juara satu.
1: Ah. Oh,
0: Tapi
1: gitu.
0: Tuhan kan berkehendak lain, kita juara dua.
1: Okay. Ada bangganya tidak?
0: Sedikit.
1: Sedikit bangga.
0: Sedikit
1: Okay.
0: bangga karena bisa terbayar, karena
1: Okay.
0: selama ini latihan pulang malam. Kalau sparring kan bisa-bisa dari jam 3 sampai jam 9 malam, jam 8 malam. Kadang paling lat itu ya jam 9. Itu pulang tuh kayak rasa ke mana tetangga-tetangga tuh lihat kayak ih, anak nona tapi keluar dari sore masuk tengah malam.
1: Oh iya
0: Kadang
1: benar.
0: juga kami kan latihan pagi. Kayak jam 4:30 itu sudah keluar dari rumah pergi latihan pagi.
1: Oh ada latihan
0: Iya,
1: paginya.
0: latihan pagi itu lebih bagus. Kan latihan pagi-pagi tuh rasa kayak udara-udara kan belum tercemar tuh dengan
1: Benar.
0: ini oto,
1: Oke,
0: mobil, motor lain.
1: polusi.
0: Iya.
1: Oke, luar biasa. Berarti ini selain prestasi yang kita dapat, kayaknya yang apa faktor kesehatannya ini kita dapatnya lebih banyak
0: Iya.
1: ya, luar biasa. Nah, kamu sendiri setelah mengikuti tinju, kehidupan kamu yang lama dengan sekarang, kamu rasa gimana?
0: Beda.
1: Beda ya.
0: Iya.
1: Sejauh apa perbedaannya nih?
0: Kayak kayak dulu tuh suka sekali kayak jalan labuk begitu.
1: Ya.
0: Jalan tidak jelas kayak habiskan waktu tiap hari kayak pulang sekolah itu langsung jalan dengan teman-teman kayak jalan pokoknya jalan saja ke pulang malam begitu. Tapi dengan sekarang kayak sudah menyibukkan diri dengan latihan
1: Olahraga
0: olahraga ini kayak
1: teratur ya
0: sudah
1: waktunya
0: teratur. Kita juga sudah kayak tidak bergaul kayak dulu-dulu lagi.
1: dan artinya tidak terbuang sia-sia
0: Iya.
1: lah, setiap waktu bisa dimanfaatkan jadi untuk hal-hal yang
0: Iya.
1: baik. Okay. Nah, dengan mengikuti kegiatan seperti ini kan agak sibuk juga nih.
0: Iya.
1: Terus nilai akademik di sekolah gimana?
0: Puji Tuhan baik.
1: Baik ya,
0: Iya.
1: tidak terganggu ya.
0: Tidak terganggu.
1: Okay. Nah, ini mengikuti kegiatan seperti ini nih, semua orang mendukung atau ada sebagian yang tidak mendukung?
0: Sebagian tidak mendukung, lebih tepatnya meragukan.
1: Meragukan
0: Iya.
1: ya.
0: Ada satu dua guru di sekolah pas saya izin
1: Iya.
0: kasih surat izin kayak bilang kamu ini bisa tidak ikut kejuaraan ini karena kamu kan di sekolah kayak cewek sekali. Saya bilang dibisa-bisakan saja.
1: Tapi akhirnya bisa ya.
0: Akhirnya bisa. Dan
1: Okay.
0: kemarin pas pulang kan saya ikut ujian susulan. Mereka tanya, guru-guru tanya, ini nih juara tidak? Puji Tuhan juara dua Pak.
1: Mereka bangga ya
0: Mereka
1: berarti.
0: bilang, eh puji Tuhan. Kan selama ini kan saya sekolah kan mereka kayak bilang, saya pikir kamu ini hanya potensinya tuh gas-gas motor atau apa begitu. Ternyata potensi baku tumbuk juga ada.
1: Ada ya. Oke, potensi bekal lain ya.
0: Iya.
1: Oke, tapi bekal lain yang bisa dapat tadi
0: Iya,
1: ya
0: bisa
1: medali.
0: dapat. Pokoknya bekal untuk tes
1: Oke,
0: nantilah.
1: oke. Nah, kamu sendiri cita-citanya mau jadi apa memang?
0: Pokoknya yang berseragam, intinya abdi negara lah.
1: Abdi negara
0: Iya,
1: ya,
0: mau
1: apa
0: ikut
1: saja.
0: bapak dengan kakak.
1: Oke. Berarti polisi atau tentara nih?
0: Iya, kalau ini kayaknya mau masuk, mau tes Unhan.
1: Unhan dulu ya,
0: Iya.
1: oke. Mudah-mudahan ya, setelah
0: Iya,
1: ini
0: amin.
1: bisa bisa tes dan diloloskan.
0: Amin.
1: Apalagi udah terbiasa dengan olahraga
0: Iya.
1: nih. Oke, yang terakhir nih, apa pesan kamu nih buat teman-teman di luar sana yang mereka yang mungkin masih apa ya ragu dengan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti ini, yang dianggap ini agak terlalu anarkis gitu loh.
0: Itu seperti apa ya, keraguan itu kayak orang lain tidak melihat kita punya potensi diri.
1: Oh ya.
0: Tapi kita tuh harus kayak kejar. Kayak kayak kita kan
1: Gali,
0: iya,
1: gali. potensi sendiri.
0: Seperti kan kayak dulu saya tidak tahu saya punya kemampuan tuh di apa, di bidang apa.

0: apa. Saya mencoba banyak hal, mencoba banyak hal dengan masuk di taekwondo, pokoknya di semua tuh saya mencoba, tapi akhirnya saya dapat
1: nyamannya
0: di tinju.
1: Tinju, oke. Ya mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan tinju ini bisa mendukung kamu dari prestasi-prestasi ini bisa jadi bekal untuk nanti mungkin mau melamar kerja atau melamar kuliah yang sesuai dengan bidang yang kamu mau. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini ya. Semoga sukses selalu dan nanti kalau ada prestasi lain kesempatan kita undang lagi.
0: Oke. Ditunggu bulan depan.
1: Oke, bulan depan ada pertandingan lagi.
0: Ada lagi Popda antar pelajar.
1: Oh ya, itu di mana tuh?
0: Itu di Kupang lagi. Terus Agustus ada lagi di Timor.
1: Timor Leste.
0: Iya, mereka mengadakan kejuaraan lagi di Timor. Itu hadiahnya sangat besar.
1: Oh. Itu jadi kamu targetnya apa?
0: Kan ini lagi persiapan. Semoga dengan persiapan ini yang pokoknya persiapan matang memang supaya ke sana itu kita bisa juara satu dan dapat medali emas, dapat pokoknya dapat uang lah.
1: Oke.
0: Kan kalau di Timor kan
1: optimis ya.
0: Kalau di Timor kan mereka hadiahnya besar. Oh, kayak $1,000 gitu. Itu besar kan tukar di Indonesia kan sangat besar.
1: Oke. Jadi motivasinya selain prestasi, hadiah juga ya.
0: Iya. Tapi kalau nanti yang bulan September ini kami tidak bisa ikut di Sabu, karena yang main itu yang elit.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Tapi tidak apa-apa. Mungkin mereka bakal memberikan.
0: Iya, masih ada lain waktu lagi.
1: Kesempatan untuk di lain waktu. Oke, terima kasih banyak Sandra waktunya ya. Hari ini sudah gabung di Pro 2 FM dan mau berbagi cerita pengalaman, mudah-mudahan ini yang mendengarkan mereka juga jadi termotivasi.
0: Yang mau gabung di Laka Boxing silakan hari Rabu di GOR.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, kami sudah mulai latihan kembali hari Rabu. Kan minggu lalu pulangnya tuh kan Kamis. Jadi pengumumannya tuh bilang Rabu baru latihan kembali.
1: Oh. Jadi siapapun bisa gabung?
0: Bisa.
1: Itu gimana syaratnya?
0: Masuk saja, pergi kayak bilang mau ikut latihan. Itu nanti dibimbing oleh ini pelatih-pelatih atau kakak-kakak senior.
1: Pendaftarannya tidak mahal ya?
0: Tidak bayar.
1: Oke, gratis.
0: Gratis, kami jalan saja ditanggung.
1: Wow, mantap.
0: Tapi kalau uang kejuaraan itu kami kayak ambil sendiri, tidak.
1: Oke, siap. Dan berarti buat teman-teman yang mau bergabung atau mungkin mau terlibat di olahraga yang baik ini, kamu bisa langsung datang ke GOR Rai Belu ya.
0: Setiap hari Rabu di GOR, tapi lain harinya tuh di Sasana.
1: Oke, Sasananya di mana?
0: Di Mangga 2, belakang PLN.
1: Belakang PLN, iya. Oke, di perempatan sama Kristen kalau tidak salah ya.
0: Tidak, di pokoknya dekat Dapur Floba Mora SMK Kusuma.
1: Oh, nah, di situ. Iya.
0: Tempatnya tuh
1: belakang PLN.
0: Iya, tempatnya tuh terpencil. Kadang saya juga dari dulu lewat-lewat hanya tidak tahu tempatnya.
1: Oh, begitu. Iya. Jadi agak sedikit terhalang ya.
0: Iya, terhalang dengan pagar-pagar juga. Okay. Tapi ada
1: papan?
0: Tidak. Ada ini namanya kayak deker begitu. Mm-hmm. Nah, itu masuk saja.
1: Oke. Okay. Jadi, di situ tempat latihannya?
0: Iya.
1: Oke, itu untuk hari-hari biasa?
0: Itu dari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Rabunya tuh di GOR.
1: Oke.
0: Kadang, kalau kayak kami latihan sudah terlalu banyak begitu, kayak cari tempat di luar. Kayak refreshing latihan di luar. Kadang lapangan umum.
1: Oke.
0: Supaya tidak jenuh.
1: Nah, itu dia beberapa pesan penting buat teman-teman yang mau gabung. Jadi, sudah ada petunjuknya juga. Yang mau gabung di Laka Boxing Camp Kabupaten Belu ya. Kamu bisa gabung langsung di hari Rabu di GOR dan hari biasa di Sasana. Oke, Sandra, kita tunggu ya untuk bulan depannya.
0: Siap.
1: Nanti kalau sudah selesai dan dapat prestasi lagi, kita berbagi lagi.
0: Oke,
1: thank you, selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.
0: Oke, dadah.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: selanjutnya. 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Thomas Edison, ia adalah seorang investor yang terkenal dengan semangatnya dan tidak pernah kenal lelah dalam mencoba menemukan lampu pijar. Ia pernah melakukan ribuan percobaan yang gagal sebelumnya. Akhirnya, berhasil menemukan bahan bakar yang tepat dalam proses pembuatan lampu pijar. Ketika ditanya tentang kegagalan-kegagalannya yang ia lalui, Edison menjawab dengan bijak, "Saya tidak pernah gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Kisah hidup Edison mengajarkan orang-orang bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Dengan ketekunan, keberanian, dan semangat mencoba yang kuat, Edison berhasil mencapai tujuan utamanya yang mengubah dunia dengan penemuannya.

Kamu berdua kembali lagi masih di sore ceria. Tadi kita sudah bareng-bareng ya di obrolan sore ini bersama narasumber berbakat atau berprestasi. Dan kini saya kembali menemani kamu di sore yang dingin. Entah kenapa tiba-tiba sore hari ini jadi dingin banget gitu loh. Nah, saya pingin aja kamu nih kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sore hari ini biar suasananya tidak bikin galau atau tidak bikin sedih atau tidak bikin mager, tapi tentunya bisa jadi punya ide atau inspirasi yang menyemangati gitu loh, menyemangati diri sendiri dan juga orang lain. Jadi sore ini hawanya benar-benar dingin banget pas untuk nemenin kamu yang lagi nyantai atau masih produktif di luar sana. Dan di sore yang hangat santai, walaupun hawanya mungkin akan bakal dingin, namun tetap seru. Atau mungkin karena saya lagi ada di ruangan AC kali ya. Dingin banget hari ini rasanya di studio. Mungkin di luar sana masih agak sedikit hangat, tapi tadi sempat diguyur hujan. Entah musim hujannya sampai kapan, belum ada kepastian. Jadi senang rasanya bisa kembali hadir menyapa kamu di ruang dengar kamu di program kesayangan kita semua sore ini. Saya harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua juga dalam kondisi yang prima ya. Nah, di tengah cuaca yang empuk seperti ini paling pas kalau kita cari yang hangat-hangat ya kan, biar hati pikiran kita jadi ikutan hangat. Dan saya akan temani kamu selama beberapa jam lagi ke depan di sore ini. Info-info paling up to date pastinya dengan playlist lagu yang pasti juara banget buat menemani vibe sore ini di Pro 2. Jadi terus stay tune di 99,8 MHz atau di RRI radio kesayangan kamu, khusus buat milenial atau Gen Z. Kita hadirkan dulu beberapa lagu kembali saya bingkiskan menemani kamu yang mau hangat-hangat sore ini. Udah diputar susu hangatnya atau kopi hangatnya atau mungkin teh panasnya, biar jadi semakin enak, semakin hangat dan semakin terasa. Saya akan temani kamu dengan sajian lagu-lagu yang bikin kebersamaan kita jadi benar-benar bermakna di sore Selasa yang, hari ini libur ya, enak banget di Selasa yang penuh cinta ini. Wow, penuh kasih gitu ya. Nah, enak banget yang liburan, dan buat yang tidak liburan tetap produktif dan buktikan bahwa kamu adalah yang terbaik. Oke, jangan kemana-mana, kita bakal bersama sampai jam 7 malam.

anak-anak di zaman Gen Z atau Gen Alpha itu adalah anak-anak yang benar-benar butuh perhatian. Mereka itu amat sangat haus validasi ya, bahasa kasarnya seperti itu. Dan mereka itu sama sekali tidak senang untuk dibentak, apalagi dimarah atau diceramahi yang terlalu berlebihan. Caranya adalah kita masuk ke dalam dunia mereka. Kita lakukan pendekatan yang lebih dekat, artinya tidak secara umum, tetapi kita coba mendekati perorangan. Kalau dalam situasi kelas, saya biasanya lebih banyak mencoba untuk masuk ke dalam dunia mereka, artinya bercanda tentang keadaan-keadaan asmara mereka atau juga tentang hal-hal yang sementara mereka alami, mencoba mencari tahu titik permasalahannya itu seperti apa. Nah, ketika saya sudah menemukan itu, saya coba merangkul, artinya mencoba untuk ngobrol lebih dekat, bertanya tentang apa yang sementara ia hadapi, bagaimana keadaan asramanya, dan itu bukan berarti saya mendukungnya untuk dia terus-terus berasmara dengan pasangan atau sebagainya, tetapi saya membatasi dia dengan anak-anak di zaman Gen

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

dengar, ternyata nilai dari seseorang terletak pada ucapan yang ia peroleh dan sikapnya dalam menyikapi suatu hal. Ada yang asli, ada pun yang manipulasi. Tapi ingat, engkau tak bisa samakan dirinya di hari ini, kemarin, dan esok. Sebab kembali ke kondisi yang terjadi, hakikatnya manusia itu belajar. Wajar saja jika setiap hari ia berubah, berubah menjadi lebih baik setelah melakukan kesalahan. Banyak sekali manusia yang belajar, tapi hanya sedikit manusia yang ingin memperbaiki kesalahan. Bahwa semua manusia itu bisa berubah. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tak semua manusia mau berubah.

0: Kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

lagi dengerin Sore Ceria.

Oke, teman Pro 2. Kini waktunya kembali kami akan hadirkan ya informasi buat kamu di sore hari ini kaitannya dengan destinasi wisata di Indonesia. Nah, beberapa informasi menarik tentang kawasan wisata di Indonesia yang bikin orang jatuh cinta pada kesan pertama dan memutuskan untuk kembali lagi atau repeat visitors. Nah, dalam dunia pariwisata, fenomena ini disebut sebagai destinasi dengan loyalitas wisatawan yang tinggi. Jadi, karakteristik utamanya itu bukan sekedar keindahan visual saja, tapi kedamaian pengalaman, kenyamanan akses, keramahan budaya juga selalu ada hal baru untuk dieksplorasi. Nah, Bali tetap menjadi raja destinasi repeat visitors tersebut. Dan entah itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Kenapa orang kembali? Karena Bali menawarkan transisi suasana yang sangat kontras, tapi dekat. Seseorang bisa kembali ke Bali untuk ketiga kalinya, bukan untuk melihat Pantai Kuta ya, tapi untuk wellness retreat, ya, wellness retreat, yoga dan ketenangan di Ubud, khususnya di Ubud. Bagaimana mengeksplorasi kafe dan bis klub estetik baru di daerah Canggu dan Uluwatu. Hubungan emosional dengan budaya lokal yang kental ini juga jadi salah satu yang membuat orang merasa pulang ke rumah sendiri. Jadi salah satunya adalah Ubud di kawasan pantai selatan Bali ya. Dan tidak kalah unik di Yogyakarta ada Malioboro dan Keraton. Jadi Jogja juga punya daya tarik magis yang berakar pada nostalgia dan kenyamanan kantong. Jadi biaya hidup yang relatif terjangkau. Kenapa orang bisa kembali ke Jogja? Karena di sana ada slogan Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan. Jadi itu nyata banyak banget ya, nyata banget untuk semua yang pernah ke sana. Wisatawan sering kembali ke Jogja hanya untuk merasakan atmosfer malamnya, menikmati gudeg legendarisnya, sampai bagaimana menjelajahi area kuliner dan seni yang modern tapi tersembunyi. Hidden Gems nih, di daerah Prawiro Taman dan Sleman yang terus tumbuh. Dan masih banyak lagi. Jadi mau tahu ada apa saja sih di Indonesia yang bikin orang kalau datang berwisata rasanya tidak cukup cuma sekali. Dia masih ingin berulang kali kembali untuk merasakan atmosfer yang sama. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kata, ini adalah bentuk penghormatan.
1: Sejak edisi 1930 tuh jumlah tim yang bermain ya, 1930 ada 13 tim.
2: 13 tim.
1: Yang 1954 ya sekitar sampai 78 itu sekitar 16 tim.
2: Yes.
1: 82 sampai dengan 94 itu 24
2: tim. Betul.
1: 1998 sampai 22 itu 32 tim.
2: 32 tim, ya. Betul.
1: Dan yang 2026 ini ada 48
2: tim.
1: Jelasnya mungkin FIFA mempunyai alasannya ya.
2: Aha,
1: alasan
2: yes.
1: Tersendiri kenapa
2: betul.
1: Perlu menggemukkan. Mm-hmm. Tim ini.
2: Ya.
1: Mungkin pertama ya alasan menurut saya demokratisasi sepak bola. Itu pertama alasan.
2: Oke.
1: Okay. Di mana alasan FIFA itu bahwa dari 200-an anggota FIFA yang tersebar di ratusan negara ini, mm-hmm. itu yang terserapkan hanya 15% kalau hanya 32 tim. Jadi dibutuhkan 48 tim sehingga bisa merepresentasikan sekitar 23% dari populasi
2: okay.
1: jumlah anggota keanggotaan FIFA. Mm-hmm. Makanya terbentuklah beberapa zona-zona dengan selektif yeah. yang lebih melebar.
2: Betul, gitu. Betul, betul.
1: Yeah. Sejak edisi 1930 tuh jumlah tim yang bermain ya,
2: ya.
1: 1930 ada 13 tim.
2: 13 tim.
1: Yang 1954 ya sekitar sampai 78 itu sekitar 16 tim.
2: Yes.
1: 82 sampai dengan 94 itu
2: 24 tim. Betul.
1: 1998 sampai 22 itu 32 tim.
2: 32 tim, ya. Betul.
1: Dan

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Prodio FM.
2: Teman Prodio masih di info tentang wisata yang unik-unik dan bikin orang pada kembali lagi. Nah, tadi kalau sudah ada dua, ditambah lagi dengan kawasan Lembang dan Ciwidey di Bandung. Bagi masyarakat megapolitan seperti Jakarta dan sekitarnya, Bandung itu destinasi berulang paling favorit untuk pelarian singkat, weekend getaway. Jadi, kenapa orang kembali ke sana? Bandung itu adaptif sekali terhadap tren ya. Tren ditambah udara sejuk pegunungan dipadukan dengan ratusan objek wisata buatan. Ada tempat nongkrong estetik, glamping, ya glamorous camping gitu, dan inovasi kuliner yang tidak pernah ada habisnya. Jadi kreativitas warganya itu membuat selalu saja ada tempat baru yang viral setiap beberapa bulan sekali gitu. Dan selain Bandung, tentu yang tidak kalah berkesan adalah Taman Nasional Bromo Tengger di Semeru. Ini selalu kita bahas. Dan untuk kategori wisata alam, memang Bromo ini salah satu yang paling juara. Sering dikunjungi bukan cuma sekali tapi berulang-ulang kali oleh para pecinta fotografi dan road trip. Landscape Bromo selalu berubah tergantung musim dan waktu. Jadi kalau mau berburu matahari terbit, sunrise, mencoba jalur jeep yang memacu adrenalin, bahkan menikmati hamparan rumput sabana Bukit Teletubbies-nya, inilah yang memberikan pengalaman yang magis banget. Aksesnya yang semakin mudah dari Malang atau dari Probolinggo membuat orang tidak bosan menjadikannya sebagai destinasi di akhir pekan. Dan tentunya bukan hanya itu, ada juga yang ada di Indonesia Timur.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Ciat! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Alright, teman Pro 2 balik lagi di 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Kali ini di Jaga Malam teman Pro 2 seperti biasa jam 7 kita bakal ada dialog sedikit ya bareng sama malam ini. Email ditemenin sama Kakak Abdul Kadir ya. Nanti kita bakal ngobrolin soal seperti biasa teman Pro 2 hari Selasa ngobrolin soal judi online. Nah, habis itu kita bakal masuk ke jam 8 itu bakal ada music live chat. And jam 9 waktunya kamu untuk request lagu kesukaan kamu teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya, nanti jam 9 kita bakal buka sesi requestannya. Jadi stay tune aja terus.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Oke, Temam Radio masih dijaga malam dan kali ini kan kita mau ngomongin soal gimana sih peran pemuda dalam mencegah judi online. Nah, kita ngobrolnya bareng sama Kakak Abdul Hamid Kadir, Temam Radio 2, Kabid SPM DPD IMM NTT ya. Dan ngobrolin soal tadi yang udah Imel bilang mencegah judi online. Nah, ini kita ngobrolin dari sisi gimana sih perannya pemuda gitu. Dan kita langsung mainnya aja sama Kakak Abdul ya, Temam Radio 2. Kira-kira menurut Kak Abdul nih sebagai seorang tokoh pemuda, gimana sih kondisi dan pengaruh judi online terhadap generasi muda di Alor saat ini nih?
1: Baik, terima kasih banyak kepada Kakak Imel yang sudah mempercayai kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terkhusus Ketua Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat DPD IMM NTT. Saya Senambal Hamikade akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan pertama itu terkait dengan sebagai tokoh pemuda, bagaimana kondisi dan pengaruh judi online terhadap generasi muda di Alor saat ini. Memang berpendapat sekali dan juga berpikiran juga saya sebagai kalangan muda di Alor, perkembangan teknologi dan kemudian akses internet telah membuat judi online semakin mudah dijangkau oleh generasi muda, termasuk di Kabupaten Alor. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena banyak anak muda yang tergiur oleh janji keuntungan instan tanpa mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Judi online tidak hanya menyasar kalangan dewasa, tapi juga pelajar, mahasiswa melalui berbagai aplikasi media sosial maupun situs internet. Pengaruh sangat terhadap generasi muda. Banyak pemuda yang kehilangan fokus terhadap pendidikan, pekerjaan, aktivitas sosial karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berjudi online. Selain itu, kebiasaan ini dapat membentuk pola pikir yang instan, di mana seseorang ingin mendapatkan uang dengan cara cepat tanpa melalui kerja keras dan proses yang benar. Nah, dari pertanyaan yang disampaikan dan juga penjelasan yang sudah saya sampaikan ini menjadi catatan bagi pemuda, pemudi, kalangan baik itu pelajar, mahasiswa maupun orang tua, bahwa judi online itu enak saat kita mendapat keuntungan, tapi merugikan dan juga sangat menghambat aktivitas sosial, karena ketika kita gagal mencapai apa yang kita inginkan, kita akan dinilai masyarakat seperti apa itu, maka kita akan dihujat. Nah, itu sangat merugikan di kalangan sosial.
0: Oke, jadi seperti itu ya Temam Radio 2. Memang judi online itu enak kalau dapat duitnya, tapi itu justru yang bikin addicted ya, bikin kamu jadi ketergantungan, kamu balik lagi, terus itu kamu makin habis. Parahnya itu adalah kayak kamu tuh tidak sadar sebenarnya uang yang kamu keluarkan untuk judi online itu sudah sebanyak itu, dan apa yang kamu dapat kayak pas menang gitu tuh sebenarnya tidak sebanding dengan yang kamu keluarkan, Temam Radio 2. Jadi lebih baik jangan coba-coba ya. Nah, lanjut lagi nih ke Kakak Abdul ya. Apa saja sih kira-kira dampak buruk yang ditimbulkan oleh judi online, baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun kehidupan sosial para pelaku judi online-nya sendiri nih?
1: Terkait dengan judi online, pengaruh judi online terhadap kalangan muda terkhususnya di Kabupaten Alor, memang ada dampak buruk yang sangat luar biasa kami dapat di Alor. Dari segi ekonomi, judi online sering menyebabkan kerugian finansial yang benar. Banyak pelaku penghabisan uang tabungan, uang sekolah, bahkan meminjam uang dan terus bermain. Mengapa demikian? Dari segi ekonomi, banyak sekali mahasiswa yang seharusnya uang digunakan untuk membayar registrasi, dalam hal ini membayar biaya kuliah, lebih diuntungkan untuk memainkan judi online. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan Orang tua kaya capek di kampung, tapi kita sampai di kota, kita main judi online. Kasih habis uang orang tua. Lalu tidak sedikitnya akhirnya terlihat utang, terlilit utang karena berusaha menutupi kerugian yang dialami. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita dalami, hal yang perlu kita pelajari. Dari segi pendidikan pun menjadi dampak judi online dapat menurunkan prestasi belajar. Mengapa demikian? Karena siswa itu lebih berfokus, mahasiswa itu lebih berfokus kepada hal-hal yang sebenarnya tidak mendatangkan satu hal baik, tapi difokuskan. Tapi prestasi belajar, ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari itu diabaikan saja. Pelajar dan mahasiswa yang kecanduan judi biasanya sulit berkonsentrasi, sering menghabiskan tugas dan kehilangan motivasi untuk belajar. Waktu yang seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu justru dihabiskan untuk bermain judi. Sementara dari segi kehidupan sosial, judi online dapat merusak hubungan dengan keluarga. Nah, ini yang tadi saya jawab di pertanyaan yang pertama tadi, penjelasan yang pertama tadi, bahwa menuju judi online ini sangat merugikan kehidupan sosial bermasyarakat kita. Mengapa demikian? Kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Dalam beberapa kasus, kecanduan judi dapat mendorong seorang melakukan tindakan kriminal dan mendapatkan uang untuk berjudi. Nah, ketika seorang mahasiswa yang tidak punya pekerjaan tetap langsung terobsesi dengan kondisi judi online, dia berupaya bagaimana caranya itu bisa mendapatkan uang, namanya empetin dia bisa berjudi online. Nah, salah satunya dia mencuri. Nah, ini yang perlu kita hilangkan, perlu ini yang perlu kita garis bawahi, bagaimana ke depan generasi muda terkhusus di Alor, baik itu pemuda, pelajar, mahasiswa, cobalah hal-hal terkait dengan judi online ini kami harapkan tidak lagi dikonsumsi oleh teman-teman mahasiswa, terkhusus juga seluruh imawan-imawati yang ada di DPD IMM NTT ataupun IMM NTT, baik dari tingkat kabupaten, tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Saya harap kita semua, mari kita sama bergandeng tangan menghalau, jangan membiarkan generasi muda itu terobsesi dengan hal-hal namanya judi online.
0: Oke, dan yang terakhir nih Kakak Abdul, kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh generasi muda biar terhindar dari judi online, dan gimana peran keluarga, sekolah, serta lingkungan dalam upaya pencegahannya nih Kak?
1: Yang selanjutnya terkait dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya generasi muda agar tidak terprovokasi dengan maraknya judi online pada hari ini, yaitu bagaimana kami mengharapkan peran keluarga, sekolah, serta lingkungan upaya pencegahan untuk tidak terjadinya judi online. Mengapa demikian? Karena keluarga adalah punggung dan juga tulang, bahkan semua aktivitas anak itu ada di keluarga, terkhusus ayah dan ibu. Oleh karena itu, saya harap kepada

Lalu, bagaimana kita meningkatkan literasi digital juga penting agar generasi muda mampu mengenali dan menghindari berbagai bentuk promosi judi online di internet. Nah, kalau kita sudah memahami bagaimana keterampilan bermedia sosial yang baik, saya yakin dan saya percaya bahwa judi online ini tidak akan menghampiri kita. Terus, dengan adanya ruang untuk berkarya, berprestasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pemuda akan lebih terdorong untuk mengembangkan potensi diri dan menjauh perilaku negatif seperti judi online. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat, melalui pandangan saya, melalui kacamata saya yang mendalam, saya berharap kepada kita semua, masyarakat Alor, orang tua, kakak adik, pemuda, pelajar, mari kita bergandeng tangan, kita sama-sama menghalau judi online sehingga tidak barak di Kabupaten Alor ataupun Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, ada beberapa pesan yang saya ingin saya sampaikan kepada pemuda, pelajar, mahasiswa. Yang pertama adalah judi online sebagai ancaman generasi muda. Mengapa demikian? Ya, memang menilai bahwa perkembangan teknologi digital tidak diimbangi dengan literasi yang kontrol diri dapat menjadi pintu masuk bagi generasi muda untuk terjerumus dalam praktek-praktek judi online. Yang kedua, pemuda sebagai agen perubahan. Nah, hari ini pemuda menjadi tulang punggung, menjadi representasi dari bagaimana bisa membangun Alor ini ke lebih baik ke depan. Oleh karena itu, YMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Alor dan juga Nusa Tenggara Timur mendorong pemuda untuk menjadi agent of change, agent of social control, dan agent of moral force dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahayanya judi online. Yang kedua, yang ketiga, meningkatkan literasi digital. Kami berasumsi, kami berpikiran bagaimana kita bisa memberikan, mengajak generasi muda untuk meningkatkan literasi digital. Oleh karena itu, kami harap kepada lingkup pemerintahan, baik dari pemerintah kota maupun desa, diharapkan untuk taman-taman baca masyarakat itu dihidupkan, diaktifkan kembali, sehingga literasi-literasi yang ingin kita capai itu kita rumuskan bersama. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari semua pembicaraan yang disampaikan dari saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh host. Ada beberapa yang saya mengambil kesimpulan untuk menjadi referensi untuk kita semua ke depan sehingga judi online terjadi di Mark, di Alor maupun di Tenggara Timur. Peran pemuda sangat penting dalam mencegah judi online. Pemuda tidak hanya mampu menjaga diri sendiri, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mengedukasi teman sebaya, masyarakat tentang bahaya judi online. Dan

Ketua iya ketua bidang SPM DPD IMM NTT. Thank you so much ya Kak Udur sudah ngobrol sama kita di Jaga Malam kali ini, ngobrolin soal gimana sih peran pengguna dalam mencegah judi online, dan semoga apa yang sudah disampaikan bisa benar-benar dilakukan ya sama anak-anak muda yang udah dengar malam ini. Dan kita lanjut lagi teman berdua di Jaga Malam sampai di jam 8 nanti, baru kita lanjut ke music live chat. So ada Edison Ray teman berdua with Handphones On. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: FM Jakarta dan dirilai Progo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
2: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, ada kita berdua. Temenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
2: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
1: Sangat-sangat spesial.
2: Sangat spesial, bro. Karena hari ini adalah hari Kamis ya.
1: Betul. Gak salah sih.
2: Iya.
1: Gak salah sih.
2: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
1: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
2: Gak diraguin lagi.
1: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
2: siapa?
1: Siapa yo?
2: Baju kita udah ada.
1: Yo,
2: Sila on Seven. Woo! Ya sudah rame banget di studio Pro 2 Jakarta ya.
1: Betul.
2: Kurang lebih ada 79 orang.
1: Salah. 80 enggak sih
2: gini. Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on Seven 1 jam ke depan, teman Pro 2.
1: Yo, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on Seven.
1: Yo, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
2: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
1: 800 105.
2: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on Seven.
1: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on Seven ya.
2: Misalkan mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
1: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
2: Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
1: Boleh.
2: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
1: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
2: Iya, jangan. Karena kita gak bisa jawab.
1: Betul.
2: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2. Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on Seven.
1: Apa itu?
2: Sila on Seven dengan Tertati.
1: Alright, here we go.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, well, well, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
1: Yes.
2: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak deg deg deg tak deg deg tak deg deg deg tak jeg jeg tak deg deg deg tak deg deg tak deg deg tak tak
1: ting ting ting ting.
2: Ini dia Silon Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
1: Oke.
2: Dari sudut kiri

0: jarang ditanyain sama banyak
1: waduh,
0: siapa itu?
1: Rame sekali.
0: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama si Lawan Seven itu artinya apa sih?
1: Nah, ini dia.
0: Sila on Seven ini. Gimana dong? Oh, masih dari Sila on Seven ini, kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
0: Artinya dan juga kenapa?
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
1: Oke.
2: Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
0: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan on seven.
0: Sila on seven.
1: Betul.
0: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
1: Iya.
0: Yang tadi nanya.
1: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on seven itu sendiri.
3: Iya.
1: Kan?
3: Iya. Gitu. Sila King.
1: Sila King. Betul.
0: Dan Sila on seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
1: Betul.
0: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan. Bukan. Jadi jangan sampai salah nih.
3: Iya. Jakarta tapi ada Jognya depannya.
1: Oh iya. Jogjakarta. Betul banget.
3: YKC nih. Kalau orang bilang.
0: YKC.
3: Yogyakarta City.
1: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Ya SD lah. Terus ya sampai gede, terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Gitu. Oke.
3: Okay. SMP, ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Oke. Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, okay. Gitu-gitulah. Okay. SMP, terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
1: Okay.
3: Jadi dia, mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
0: Tuh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, aku main band enggak ngajak aku kan.
1: Iya.
3: Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
0: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
0: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
1: Oh SMA vakum. Oh, SMA vakum.
3: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti. Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
0: Iya. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
0: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
0: Oke. Okay.
3: Satu band sama Ica Cigustik.
0: Oke.
3: Okay. Sama Adit Cikustik. Itu dia satu band ada namanya

0: Dizzy lah di Jogja lumayan
1: terkenal,
0: lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
2: Jadi sama aja.
0: Sama aja. Ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
2: Oke. Okay. Ya,
0: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
0: Ada di mana ya? Di paling di itu
3: di satu di udah ketempel.
0: Mini di mini kompo gitu masih ada. Mini
2: kompo. Okay, wow.
0: Ah enggak tahu Genji, enggak tahu mini kompo kali ya.
2: Jujur enggak tahu.
0: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang itu speaker bluetooth lah.
2: Oh, ya.
0: Itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
2: Okay.
0: Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
2: Vinil.
0: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
1: Laserdisk.
0: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
0: Masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
1: Kita. Itu paling pertama. Kita
0: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
1: Okay.
0: Jadi dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
2: Okay.
0: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh Mas?
0: Ya jelas ini.
1: Iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Terus akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
2: Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya Mas Eros.
2: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
2: Betul.
1: Terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
0: Will Dan sebenarnya.
2: Will Dan.
0: Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya. Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya, atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Tapi bukan real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kaidila itu adikku.
1: Kalau Perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya itu kakak sepupuku.
3: Namanya Perhatikan.
1: Iya.
2: Dipanggilnya Perha dong.
1: Masakan. Itu kiper Bayern Munchen kan.
2: Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Oke.
1: Lanjut Dit.
2: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sila on Seven yang berjudul Sederhana nih.
1: Nah, ini.
2: Ini. Jadi di liriknya itu ada
0: itu juga nama orang itu.
2: Oh iya beneran.
1: Sederhana, serius.
0: Sederhana Yawan.
2: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
2: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya, anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral. Atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan,
1: yeah.
2: Viral. Nah, kalau Sila on Seven gimana nih?
0: Nah itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin-bikin aja. Validasinya validasi dari masing-masing kita satu grup aja.
2: Oke.
0: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh nggak pernah ini sih. Bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita nggak, kita pun sampai sekarang juga nggak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Silon Seven yang lain lah gitu. Jadi kita lebih batas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih. Jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah. Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu. Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya, oke orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak seneng tapi terus
4: dipaksain
0: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Nggak hampir semua nggak hampir semua lagu Silon Seven yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
1: Luar biasa.
0: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan. Waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya oke, ada masanya enggak oke gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Silon Seven mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
2: Betul.
1: Sedikit. Oh, sedikit. Oh, gimana Mas? Langsung ngepris gitu.
2: Langsung ngepris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Silon Seven untuk
0: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Silon Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke.
0: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Silon Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan Silon Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insyaallah konsisten ya istiqomah. Ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan. Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu, yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin kan itu. Itu menurut kita ya, yang kita, pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi nggak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
0: lirik kayak gini so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah masalahnya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu. Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok
0: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
0: Ya, kan? Dan itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya.
1: Betul.
0: Kan? Itu dia. Itu aja. Gitu.
1: Luar biasa.
2: Bapak Duta ya. Wejangannya luar biasa.
0: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang.
2: PR panjang sih mainnya di Liga.
0: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
2: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.
5: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
2: Zero on Seven.
1: Alright, sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
3: Kita udah punya Mona dari Semarang.
1: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
3: Wah, Mona ini sering ya?
1: Sering ya?
4: Kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
3: Mona okay. Ini
5: salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Aduh. Ya. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
5: Ya. Terima kasih Pro 2 Jakarta dari ya. Mona. Dari Mona, saya lagi-nya Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
3: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bentar.
1: Bapak-bapaknya ya.
3: Lagi pada pakai headset lupa.
5: Bapak.
3: Iya, jadi yeah. Mona ini Sila Geng dari Semarang.
1: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
3: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
5: Mona. Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya.
6: Mona mau nanya apa mau naik gunung apa mau nasi goreng apa mau apa?
5: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Oke. Silakan.
6: Nanya-nanya.
5: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
6: Oh, matur nuwun.
5: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on Seven.
6: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
5: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on Seven di Semarang nih. Oh, Pak Duta. Waduh.
6: Ya doain aja ya.
5: Iya, mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on Seven tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
3: Oke.
6: Nasihatnya. Oke. Wih, kita pertanyaannya angel-angel.
1: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
7: Eros.
5: Iya.
7: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
1: Iya, benar.
7: Ros, gua tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
6: Nah, berarti ini masalah fisik ini berarti. Hey. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Perutnya enggak pegel-pegel. Nah, itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
1: Oke.
6: Masa otot.
3: Masa otot.
6: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
1: Boleh.
3: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
1: Mas Adam.
5: Pak Eros, Pak Adam.
4: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
5: Nasihatnya itu aja Pak Duta.
6: Iya.
1: Oke.
4: 96 toh masih sekolah
1: itu. Oh ya benar.
3: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
5: Oke.
3: Ada yang mau disampaikan lagi nggak?
5: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi.
6: Ya.
5: Mungkin tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
6: Ya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
3: Amin.
5: Ya, buat Pro 2 Jakarta, terima kasih banyak.
3: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
1: Thank you.
3: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
1: Ya, ada siapa tuh?
3: WhatsApp ada Nugroho Adi.
1: Oke,
3: kenapa halo, tuh? Halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
1: Woi, gokil.
6: Kayak MU.
1: Bener.
3: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
6: Oke.
3: Itali gak ada nih ya.
6: Gak ada.
1: Gak masuk.
6: Ya Itali masih libur makanya
1: libur. Cuti-cuti.
6: Makanya enggak masuk dia.
1: Benar-benar.
3: Apa kalau Mas Mas
7: Mas Eros? Saya Eros Prancis.
3: Prancis sama Prancis okay. Nes Blue ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Mas Duta.
3: Mas Duta.
6: Wah, saya sok-sok sopo.
1: Yang ada aja dipilih.
6: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
1: Oh, Portugal. Portugal. Oke. Okay.
3: Oke.
1: Okay. Mas Adam.
4: Belanda.
1: Belanda.
3: Wow, Belanda.
6: Okay. Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal,
1: bener
6: Belanda.
1: Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
3: Iya.
1: Oke, ada siapa lagi? Nih?
3: Kita ini ada yang
4: dijajah enggak masuk.
3: Oke, ini
6: jadi, berarti selevel sama Italia.
1: Oh, bener. Bener.
3: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep. Wah, ini banyak ini.
1: Banyak ini.
3: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
1: Ada dari Kupang.
3: Kapan ke Kupang si Lawn Seven?
6: Waduh. Doakan
3: ya.
6: Boleh kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
1: Yo eh. Oke.
3: Okay. Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah. Dari siapa ini?
1: Dari Apriyatna.
3: Di Banten.
1: Yoi.
3: Nah. Ini kapan ada konser tunggal lagi? Okay. Waduh.
6: Waduh, tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
1: Oke. Okay.
6: Belum
1: ya.
6: Pokoknya agendanya masih main festival.
1: Oke. Didoakan aja nanti ya.
3: Nah. Ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
1: Waduh.
3: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Lawn Seven. Wih, Banten.
6: Mari.
3: Gimana mari. Cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
4: Mas Alan, silakan cerita. Gimana itu ya, lagu baik dan benar gimana ya?
3: Lagu gak baik. Gak ada itu lagu. Mungkin lagu-lagu kayak si Lawn Seven mungkin yang baik dan benar.
6: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
1: Betul.
6: Baik kan relatif. Mm-hmm. Nah, gimana Ras, gue bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
4: Gini sih, ya kan setiap orang setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
1: Betul.
4: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan malas dengerin lagu, jangan cuma Cilawan Seven aja, semua harus dengerin.
1: Betul. Okay.
4: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
1: Oke. Okay. Benar.
3: Satu lagi.
1: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah si Lawn Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta?
3: Hmm.
1: Nah, tuh.
4: Kangen tapi belum ada yang nawarin.
6: Enggak. Yang emosi manajer.
1: Iya, manajernya. Bener.
3: Pak manajer agak sedikit.
6: Dengan mengawali sebuah masalah.
1: Iya bener.
6: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
1: Oke, gitu aja. Ya. Bener.
3: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
1: Nah itu dia.
6: Nanti nggak tahunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
1: Langsung rame ini.
6: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
3: Oke saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin si Lawn Seven ngejreng-ngejreng.
1: Yoi. Oke.
3: Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Lawn Seven teman Pro 2.
1: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
3: Let's go.
0: Music Live Chat.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Jaga Malam kali ini waktunya kamu untuk request lagu kesukaan kamu. Boleh sambil cerita-cerita juga. Kayak hari ini kan libur nih ya. Kamu kemana aja seharian ini? Tapi tadi sempat hujan sih ya guys ya. Tapi kalau kamu sudah di jalan kayaknya aman-aman aja sih. Jadi boleh sekalian cerita-cerita teman berdua sambil request lagu kesukaan kamu. Bisa lewat nomor WhatsApp kita di 0851 372 8743. Pokoknya email tungguin requestan kamu dan cerita kamu sampai di jam 11 malam nanti ya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

malam, jangan galau malam-malam.

0: saja.
1: Oke, teman Perindu, ada Perunggu dengan Tapi. Ini special requestan dari seseorang yang katanya pengen di anon aja namanya, enggak mau di kasih tahu namanya. Tapi dia request lagu ini karena katanya sekarang belakangan ini lagi suka banget sama lagu-lagu Perunggu. Kenapa? Relate ya. Kamu tipikal orang yang seperti apa sih, teman Perindu? Kamu kadang suka lagu yang karena relate atau emang genrenya genre kamu aja? Pokoknya apa aja genre yang kamu suka, kamu boleh banget request di Produa Jaga Malam kali ini. Bisa lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Jangan lupa ya, teman Produa, email tunggu requestan kamu sampai di jam 11 malam nanti. Pulang.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya

Sejak saat itulah payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Rice Atlas merilis daftar 10 Best Rice Rated Soups
1: in the World. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki

0: Din, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, banjir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, lelehan salju, pengembalian air, dan topografi dan drainase. Lalu untuk jenis-jenis banjir, yaitu banjir luapan sungai yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Kedua, banjir luapan laut atau rob disebabkan oleh naiknya permukaan laut seringkali akibat badai, gelombang pasang atau kerusakan ekosistem pesisir. Lalu banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Lalu yang berikutnya, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Banjir sendiri memiliki dampak yang signifikan, yaitu korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Untuk tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir, yaitu peringatan dini, infrastruktur banjir, penyuluhan publik, dan juga pemantauan cuaca.

0: Airin, asik nih habis gajian, rapelan bonus 3 bulan.
1: Ya sama, kan kamu juga. Bersyukur deh akhirnya bonus gaji kita dirapel.
0: Iya deh, by the way Rin, gaji bonus kamu mau dipakai buat apa nih? Kalau aku mau beli HP seri terbaru.
1: Ya, kalau aku buat orang tua, buat keperluan, dan sisanya aku deposito di bank.
0: Wih, deposito? Tabung di bank begitu ya Rin?
1: Deposito adalah salah satu jenis investasi yang memang hampir sama dengan kita menabung di bank. Namun ada perbedaan pada tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Bahkan nih, semakin tinggi uang yang kamu depositokan, biasanya bunganya juga akan semakin tinggi. Selain itu, ada waktu jatuh tempo yang tidak dimiliki pada tabungan. Tenor dari deposito ini juga beragam. Biasanya maksimal 12 bulan. Bahkan beberapa bank ada yang menawarkan hingga 24 bulan. Tapi ada tapinya nih. Meski deposito punya suku bunga yang lebih tinggi, uang itu tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu sampai tenor waktu yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Jadi pikirkan matang-matang, berapa tenor yang tepat kalau kamu ingin memilih investasi ini.
0: Oh begitu, jadi ada istilah tenor-tenor gitu juga ya. Kayak lagu dong berarti ya, tenor.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Budi, aku sering mikir, kenapa kemiskinan masih ada ya di sekitar kita?
1: Iya, padahal kan kita sudah banyak program pemerintah dan organisasi sosial, tapi kenapa ya masih banyak yang kesulitan gitu?
0: Kemiskinan itu masalah kompleks, Budi. Bukan cuma soal uang, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
1: Betul juga ya, dan pastinya peran kita juga tuh penting kan? Misalnya nih dengan mendukung usaha kecil atau ikut pelatihan keterampilan gitu kan?
0: Ini, pelatihan keterampilan di komunitas. Banyak orang miskin yang bisa terbantu dengan punya keahlian baru.
1: Iya, setuju sekali tuh. Kita juga bisa berperan membantu, misalnya dengan membeli produk dari usaha kecil mereka.
0: Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, Budi. Seperti berbagi informasi atau kita menjadi relawan.
1: Iya, kalau banyak orang peduli, pasti pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai kan?
0: Yuhu!
1: Setiap langkah kecil kita bisa memberi perubahan besar.
0: Mari bergerak bersama untuk pengentasan kemiskinan.

0: Aduh,
1: Udah ini yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

the jam lagu non-stop di Just Music.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: kasih ya buat hadiah jam tangannya. Aku makin cinta deh sama kamu.
1: Sama-sama sayang.
0: BTW, ini belinya di Eropa kan ya sayang ya?
1: Enggak kok, ini belinya di Indonesia. Soalnya di Indonesia juga enggak kalah berkualitas. Dan pastinya ini buatan brand lokal sayang. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya dong.
0: Oh gitu yang, oke deh makasih ya. Aku makin cinta deh sama kamu. Terus sama karya-karya Indonesia juga.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jalan.

cuma berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Imel Titi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atom Buah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Dari Jalan Altari Atom Buah, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Toată geam la un non-stop de just music.

jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: Woi, mertua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu tuh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lagi.
0: Ih, ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita, jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know. Be baru tahu ini nih, makasih ya suka sih tahu itu. Rotasi kok.
0: Bukan rotasi, Mak. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

Shalom dan selamat pagi, saudara pendengar yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya Desi Tevlopo kembali hadir menyapa saudara sekalian dalam program Renungan Rohani Kristen pada pagi hari ini. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan indah ini. Melalui frekuensi RRI ini, kami rindu menyapa setiap pendengar dimanapun mereka berada, baik di rumah, di perjalanan maupun di tempat kerja. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir menaungi siaran ini, agar setiap kata yang terucap dan lagu yang teralun menjadi berkat dan kekuatan. Bukalah hati kami untuk melalui persekutuan ini dengan sukacita. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, sesaat lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Dunia ini seringkali bising ya Tuhan, namun dengan berbagai kekhawatiran yang kami miliki. Namun kami percaya saat ini kami mau tenang untuk mendengar suara-Mu. Lembutkanlah tanah hati kami agar benih firman-Mu dapat tertanam, tumbuh, dan berbuah dalam karakter kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami karena kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terpilih dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini renungan kita tentang angin ribut yang diredahkan. Saudara pendengar

menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Mama, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini melalui bacaan kita Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, tema renungan kita adalah belajar melewati badai bersama Yesus. Belajarlah melewati badai bersama Yesus. Dan ada 3 poin untuk kita renungkan bersama di pagi hari ini. Poin yang pertama, badai datang tanpa permisi, bahkan saat kita taat. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dalam Matius pasal 8 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, sekonyong-konyong mengamuk-amuk yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, menariknya, para murid berada di dalam perahu itu karena mereka mengikuti Yesus. Seringkali kita berpikir bahwa mengikuti Yesus berarti jalan hidup kita akan selalu mulus dan bebas hambatan. Namun, teks ini mengingatkan kita bahwa badai bisa datang sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, bahkan ketika kita berada di jalur ketaatan. Mengikuti Yesus tidak membebaskan kita dari badai, tetapi menjamin bahwa kita tidak pernah menghadapi badai itu sendirian. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, para murid berada di dalam perahu yang sama dengan Yesus atas perintahnya, namun badai tetap datang menyerang. Ini menunjukkan bahwa menjadi pengikut Yesus tidak membuat kita kebal dari masalah, krisis atau badai kehidupan. Mungkin saat ini badai yang kita lalui dalam hidup kita masing-masing, dalam keluarga kita, bagaimana kita menghadapi pasangan kita, badai dalam kehidupan anak-anak yang mungkin saat ini sekolahnya mengalami hambatan keuangan, ekonominya kurang, badai yang kita hadapi mungkin saat ini kita bergumul dengan sakit penyakit dan lain sebagainya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dalam teks ini kembali kita ingat satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Kita belajar dari kisah Ayub yang memiliki ketaatan dan saleh di hadapan Tuhan. Ayub 2 pasal 9, firman Tuhan berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alammu dan matilah. Maksud dan teks Ayub 2 pasal 9 ini mengatakan bahwa ini menggambarkan titik penderitaan Ayub, di mana istrinya karena tidak tahan melihat penderitaan yang begitu hebat dan kehilangan segalanya, ia menyarankan Ayub untuk menyerah pada imannya, mengutuki Allahnya dan matilah. Kita belajar hidup taat mulai saat ini. Siapkan diri kita agar ketika badai itu datang, kita tetap taat dan kuat seperti Ayub. Apapun yang dikatakan oleh istri Ayub, Ayub tidak mengikuti saran istrinya. Dia tetap tekun, dia tetap taat di hadapan Tuhan. Kita pun demikian, saudara pendengar, hari ini jika hidup kita mengalami badai yang berat, ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan badai hidup menguji kepada siapa kita benar-benar percaya. Kuncinya untuk menghadapi badai bukanlah hilangnya masalah secara instan, melainkan kesadaran dan kehadiran Yesus yang berkuasa di dalam perahu kehidupan kita. Ketakutan akan mereda ketika kita menyadari bahwa Dia menjaga kita jauh lebih besar daripada badai yang mengancam kita. Poin yang kedua, Tuhan ada satu perahu bersama kita. Sementara badai mengamuk hebat, Matius mencatat sebuah detail yang kontras. Tetapi Yesus tidur. Mengapa bisa Yesus tidur di tengah amuk?

bukan badai, karena dia tahu persis siapa dirinya dan dia memiliki kedamaian ilahi yang tidak bisa diguncang oleh semesta alam. Sebaliknya, para murid panik membangunkannya dan berseru, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, seringkali saat badai hidup menerpa, kita merasa Tuhan sedang tidur atau tidak peduli. Kita mulai dipenuhi ketakutan. Yesus merespon mereka dengan lembut namun tegas, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ketakutan yang berlebihan adalah tanda bahwa kita sedang melihat pada besarnya badai, bukan pada besarnya Tuhan yang bersama dengan kita. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Tuhan berfirman bahwa Tuhan mengukur setiap pujian. Tuhan itu setia dan memegang kendali penuh. Dia tahu persis batas kekuatan kita, sehingga dia tidak akan pernah mengizinkan badai atau pencobaan hidup datang melampaui kapasitas kita untuk menanggungnya. Dan Tuhan selalu membuka jalan keluar. Di dalam setiap pencobaan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita terjebak tanpa harapan. Dia selalu menyediakan pintu-pintu darurat atau kekuatan yang luar biasa agar kita mampu bertahan dan keluar sebagai pemenang-pemenang. Ketika beban hidup terasa begitu berat, ingatlah ayat ini adalah jaminan bahwa Tuhan lebih tahu kapasitas kita daripada diri kita sendiri. Di titik di mana kekuatan kita habis, disitulah kuasa dan jalan keluar dari Tuhan mulai bekerja. Iman yang sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering kita mendengar atau memahami firman Tuhan, melainkan dari seberapa setia kita melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Ketaatan pada firman adalah fondasi kokoh yang menjaga kita hidup tetap tegar di tengah badai seberat apapun. Poin yang ketiga, dia menghardik dan danau pun teduh. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Hanya dengan satu bentakan, situasi yang tadinya kacau balau berubah menjadi tenang dan teduh seketika. Otoritas Yesus melampaui segala kedahsyatan masalah dunia ini. Badai yang bagi para murid adalah akhir dari segalanya, namun bagi Yesus hanyalah masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan satu kata. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita harus ingat bahwa penyertaan kuasa ilah Yesus. Ayat ini menegaskan identitas Yesus bukan sekedar guru atau nabi biasa, melainkan Tuhan yang memiliki kuasa mutlak atas segala alam semesta ini. Angin dan danau yang bagi manusia tidak bisa dikendalikan tunduk sepenuhnya pada perkataan Yesus. Dari ketakutan menjadi kekaguman yang luar biasa, respon para murid berubah total. Badai hidup yang tadinya membuat mereka ketakutan setengah mati, pada akhirnya justru membawa mereka pada rasa kagum dan hormat yang mendalam kepada Yesus Kristus. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, seberapa besar pun badai yang sedang kita alami saat ini, baik dalam pekerjaan, keluarga, atau kesehatan kita, ingatlah bahwa badai itu memiliki batas waktu. Badai tidak selamanya mengamuk. Dia memiliki titik akhir dan badai itu pasti berlalu. Jangan fokus pada tingginya gelombang yang menghantam perahu kehidupan kita, tetapi fokus pada dia yang ada di dalam perahu kita. Badai mungkin sanggup mengguncang perahu kita, tetapi bersama Yesus, perahu itu tidak akan pernah tenggelam. Jika hari ini hati kita sedang resah, datanglah padanya, izinkan dia bangun dalam kehidupan kita, menghardik ketakutan kita, dan membawa kita kepada keteduhan yang sejati ke dalam hati kita. Bersabarlah
Kuatkan imanmu, karena badai itu pasti berlalu. Semoga firman Tuhan pada hari ini mampu menolong dan memberkati saya dan saudara pendengar yang berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari saya ajak kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu selalu menjadi penuntun, pedoman dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, para pemimpin kami dari pusat hingga daerah, agar selalu berjalan dalam hikmat dan keadilan-Mu. Peliharalah kerukunan di tengah keberagaman kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pendengar yang berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami teringat akan saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang mendengar siaran ini. Bagi mereka yang sedang sakit, kira jamahan kesembuhan-Mu terjadi dalam hidup mereka. Bagi yang sedang berbeban berat dan putus asa, berilah pengharapan yang baru. Bagi yang sedang mencari pekerjaan atau bergumul dengan ekonomi, Tuhan buka jalan keluar. Kami berdoa untuk para kru studio RRI saat ini ya Tuhan. Berkatilah RRI sebagai media pembersatu bangsa, para kru yang bertugas dan kelancaran teknis siaran ini, agar terus menjadi saluran informasi dan inspirasi bagi setiap pendengar. Seluruh doa dan permohonan ini kami satukan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, demikian renungan rohani Kristen kita pada pagi hari ini. Saya Desi Teflopo undur diri. Sampai jumpa, salam dan selamat pagi untuk kita semua.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 dan ketemu lagi pagi hari ini bareng sama Adelia di sini. Hai hai, ketemu lagi ya teman Pro 2 ya. Aduh Adelia tuh happy banget kembali menyapa pagi hari ini teman Pro 2 ya. Dan gimana tidur kamu semalam, nyenyak atau malah kebangun gara-gara kepikiran mantan? Daripada galonya makin menjadi, mending di jam 6 pagi ini kita awali dengan semangat baru teman Pro 2 ya. Let's start the day with a big smile, yes. Sebelum kamu ready buat berangkat ke sekolah, kampus atau tempat kerja, Adelia mau kasih tahu dulu nih bocoran cuaca di sekitaran kota Tambo tercinta pagi hari ini. Biar apa? Biar kamu tidak salah kostum dan yang paling penting tidak salah menaruh harapan. Berdasarkan pantauan langsung teman Pro 2, pagi ini kota Tambua dan sekitarnya lagi diselimuti cuaca yang cerah benderang ya. Secara masa depan kita ya, kalau bersama, maksudnya secara senyuman kamu pagi ini. Suhu udara kita ada di angka 23 derajat Celcius. Wah, ini sih pas banget ya. Tidak terlalu dingin sampai bikin mager, tapi juga tidak panas. Anginnya juga bertiup santai banget dari arah timur laut dengan kecepatan cuma 3,7 km per jam. Sepoi-sepoi manja gitu teman Pro 2, cocok banget buat yang mau jogging pagi di sekitaran lapangan umum mungkin, atau sekedar jalan santai mencari harapan. Maksudnya mencari sarapan teman Pro 2. Tapi nih ya, ada satu yang perlu kamu tahu. Kelembapan udara pagi ini terpantau cukup tinggi teman Pro 2, yaitu 84% ya. Pantesan aja yang dari tadi bawa hawanya tuh berasa agak sedikit melankolis gimana gitu ya. Kelembapannya tinggi setinggi tingkat rindu aku ke kamu yang pernah tidak pernah peka gitu ya. Aduh malah curcol kan Adelianya teman Pro 2. But wait, buat kamu yang mau berkendara jangan khawatir. Jarak pandang pagi ini aman sekali, lebih dari 10 km. Jalanan kelihatan jelas benderang ya. Seenggaknya jarak pandang jalanan kita lebih jelas ya daripada satu hubungan kamu sama dia yang masih digantungin. Kena mental ya pagi hari ini. Aduh, biar kamu makin semangat ya bangun ya, karena sudah jam 6.31 nih teman Pro 2 ya. Dan mumpung cuaca Tambo lagi mendukung banget hari ini, yuk langsung move on dari kasur. Jangan lupa buat terus pantengin Pro 2 Tambo karena Adelia masih terus menemani kamu dengan lagu-lagu yang paling hits dan up to date sepanjang pagi ini, dan juga informasi-informasi yang tidak kalah up to date juga pastinya. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Tambo, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini, tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Ih, siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Dan 9,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pagi dunia. Selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

89,8 Pro 2 FM Tembu, teman terbaik kamu. Masih dari Gracia Altari dan masih barengan sama Adelia di sini, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi siap-siap beraktivitas di seluruh penjuru dimanapun kamu berada dan sudah di kantor, teman Pro 2, pagi hari ini Adelia punya satu informasi yang lagi viral banget sejagat raya dan benar-benar bikin kita tuh geleng-geleng kepala, teman Pro 2. Ini sih definisinya rich bukan main ya, teman Pro 2. Nah, ada berita dari om-om teknologi kesayangan netizen, siapa lagi kalau bukan Elon Musk, teman Pro 2 ya. Baru saja dicetak sejarah baru per Juni 2026, Elon Musk ini resmi dinobatkan sebagai triliuner, teman Pro 2. Pertama di dunia dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Wah, gila enggak tuh? Pasti pada penasaran kan, kok bisa sekaya itu? Jadi begini ceritanya, teman Pro 2. Perusahaan antariksa miliknya SpaceX baru saja resmi melantai di bursa saham alias IPO dengan harga $150 per lembar saham. Nah, kalau digabungin antara saham dia di SpaceX sama di Tesla, total kekayaan bersih Elon Musk ini menembus angka $1.5 triliun Amerika Serikat, teman Pro 2. Biar ada gambaran nih ya, saking banyaknya uang Om Elon ini, kekayaan dia itu sekarang udah melampaui produk domestik bruto atau PDB gitu ya, beberapa negara maju seperti Taiwan, Irlandia, bahkan Swedia, teman Pro 2. Bahkan kalau kekayaan 4 orang terkaya di bawah dia digabungin kayak pendiri Google dan Amazon, itu cuma bisa menyamai total hartanya Elon Musk sendiri, teman Pro 2. Wah, ini real sultan ya. Menariknya lagi, status triliuner ini diraih Elon Musk tepat 10 tahun setelah John D. Rockefeller jadi miliarder pertama di dunia di tahun 1916 lalu. Dan melihat angka nol di rekening Elon Musk yang sepanjang gerbong kereta itu, Adelia jadi langsung baper dan ngaca nih, teman Pro 2. Om Elon sibuk ngitungin triliunan dolar dari roket yang terbang keluar angkasa, sedangkan kita di sini masih sibuk ngitungin sisa saldo di ATM yang digitnya makin menipis ya di pertengahan bulan ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting ya dompet kita tipis tapi stok cinta dan kesetiaan kita tetap triliunan ya. Digembelin pagi-pagi biar tidak lemes ya. Luar biasa ya perkembangan teknologi sekarang sampai bisa bikin orang sekaya itu. Tapi ngomong-ngomong soal triliunan, kalau seandainya ini ande aja ya, teman Pro 2 ya, punya uang sebanyak Elon Musk, kira-kira hal pertama apa sih yang pengen kamu lakukan di kota Atambua ini, atau mungkin di mana itu yang kamu berada, teman Pro 2? Apa kamu mau borong taksi online atau mungkin sirkuit balap nih, atau mau langsung lamar anak orang, boleh bayar beli. Dan bagi kailan indah kamu lewat WhatsApp Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, ada lihat tunggu ceritanya. Dan setelah ini kita mau dengerin dulu lagu yang bakal bikin pagi kamu makin chill dan pastinya makin bersemangat. Dan go anywhere, saya terus di Pro 2 FM Matambua, teman terbaik kamu. Dan saya Adelia masih menemani kamu sampai dengan pukul 10 pagi nanti. So, stay tune terus.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.